0: unggulan presiden, jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu mau presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa, nggak bisa langsung, itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: uji. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondokgede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondokgede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
16: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
15: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
16: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
15: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
16: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
17: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
16: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
17: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
16: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
18: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
16: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
18: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
16: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
14: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
14: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
20: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
21: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
22: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
23: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: audiolibrary.rri.co.id

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Aman. Gantang sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Iki lo makannya mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Semuanya kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan gantang bu. Mau kan yo susunya kue susah kendaraan manis.
1: Gantang terus kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh gak mau makannya. Oh, susu susu kue toh.
1: Nandur-nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ah, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya, Pak.

0: www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Ya, Bebrengan di kebersamaan untuk edisi hari ini ya, dan untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming ya, kami ucapkan selamat siang pendengar dan selamat pagi ya untuk kebersamaan di edisi pagi ini 20 Mei 2026. Pendengar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Haryadi menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Haji Siregar di Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi Selasa kemarin. Kedatangan Kapolda Jambi didampingi Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Adi Beni Cahyono dan disambut langsung oleh Kejati Jambi bersama Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi serta para asisten di ruang kerja Kejati Jambi. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai wujud penguatan komunikasi, koordinasi serta sinergitas antar aparat penegak hukum di Provinsi Jambi. Dalam pertemuan tersebut, Kejati Jambi dan Polda Jambi membahas berbagai isu strategis mulai dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, optimalisasi penegakan hukum hingga kesiapan implementasi KUHP dan KUHP baru. Nah, pendengar, Kejati Jambi juga menegaskan bahwa koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi dinamika penegakan hukum ke depan, termasuk dalam implementasi KUHP dan KUHP baru yang memerlukan kesiapan serta kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Haji Siregar menyampaikan harapannya agar hubungan baik dan komunikasi antara Polda Jambi dan Kejati Jambi dapat terus diperkuat guna meningkatkan solidaritas dalam pelaksanaan tugas. Bebrengan hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi pagi ini. Kita hadirkan opini publik bersama Prosatori Jambi dan juga dilanjutkan dengan dialog interaktif Jambi pagi ini.
1: Si Budi Utomo ini itu memerangi daripada penjajahan, ya kan? Nah, sekarang bagaimana nih anak muda untuk bisa melawan daripada tantangan-tantangan yang harus dihadapi, seperti misalnya salah satunya yang jelas saja itu seperti narkoba, kemudian perpecahan, kemalasan, dan juga ada kecanduan media sosial ya, ada hoax juga. Nah, bagaimana kita bisa memerangi ini semuanya ya, dan juga pentingnya persatuan di era digital ini ya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, di satu pesan WhatsApp pagi ini saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kebangkitan nasional itu masih sangat relevan hingga saat ini ya, meski dengan bentuk yang berbeda. Generasi muda itu pendengar harus menunjukkan potensi terbaiknya di semua bidang untuk kemajuan Indonesia. Meski kondisi global sedang tidak baik-baik saja yang kita ketahui saat ini ya. Ayo semangat bangkit untuk kita semua. Dari Ibu Daumi. Terima kasih Ibu Daumi, semangat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, Pak Pur ya.
2: Sekali.
1: Iya, apa kabar Pak Pur?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat juga Pak Pur. Aktivitas lancar hingga pagi ini?
2: Udah aktivitas ini lagi
1: iya.
2: Panen timun, Mbak.
1: Masya Allah, cuaca cerah, panen timunnya berkah pagi ini Pak ya. Baik. Pak Pur, apa yang ingin ditanggapi terkait mengenai Hari Kebangkitan Nasional hari ini?
2: Oh iya, saya ingin ucapkan aja selamat dari Kebangkitan Nasional ya.
1: Iya.
2: Lalu untuk membangkitkan negara kita ini lebih bagus lagi ke depannya ya. Terutama yang pemuda-pemudi ya, jangan mencari kerja, kalau bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.
1: Betul, gitu. Betul sekali.
2: Ragu-ragu atau jangan gengsi ya, banyak sekali ya lapangan kerja yang menunggu.
1: Benar-benar. Ya. Apalagi yang punya lahan kosong ya kan, itu bisa diupayakan ya Pak ya. Seperti Pak Pur nih, jadi petani yang hebat, luar biasa banget nih, bisa membantu pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan kita.
2: Mau ternak apa aja kan bisa.
1: Iya, benar-benar. Iya.
2: Ya pokoknya banyak sekali sih ya peluang-peluang untuk menciptakan lapangan kerja, tinggal tergantung anak-anak kita ya.
1: Kemauan ya Pak. Baik. Baik, baik, itu saja Pak Pur.
2: Ya gitu aja Mbak Pur.
1: Oke, ya, terima kasih. Atas waktu, sama-sama Pak Pur. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami ingatkan kepada Anda yang ingin bergabung pada program acara Pro 1 RRI Jambi yang menelpon secara langsung ke nomor WhatsApp Pro 1 RRI Jambi. Pada saat kita berkomunikasi dengan pendengar yang sudah masuk ya, mohon tidak menghubungi nomor itu ya, dan ini membuat kendala bagi kami berkomunikasi dengan pendengar yang sudah bergabung ya. Terima kasih. Ya, 0811-6707-8850, pendengar masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dalam ruang opini publik ya. Dan pastinya juga pendengar, Hari Kebangkitan Nasional tadi yang kita bahas bersama ya kan, banyak sekali yang dikatakan, disampaikan oleh para pendengar kita yang sudah bergabung, dan juga kita sendiri yang tentunya akan bersama-sama untuk menjaga persatuan kita, bangsa Indonesia ini, di tengah tantangan yang luar biasa di era digital saat ini ya. Anak muda hidup di era internet yang sangat cepat menyebarkan informasi dan opini ya. Nah, peringatan ini mengajarkan kita bahwa pentingnya menghadapi, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, menjaga toleransi juga, serta bijak menggunakan media sosial untuk hal-hal positif ya. Kemudian kebangkitan nasional bukan hanya soal sejarah saja, tetapi juga tentang membangun masa depan ya. Berkontribusilah wahai anak muda melalui bisnis-bisnis yang kreatif, kemudian teknologi, pendidikan, kemudian olahraga, seni, dan inovasi digital ya. Prestasi anak muda juga menjadi bentuk cinta tanah air. Ya, masih saya nantikan Anda ingin bergabung di 0811-6707-8850. Silakan di opini publik Pro 1 RRI Jambi. Kurang lebih 9 menit jelang jam 8 pagi ini kita akan melanjutkan daripada tema mengenai kebangkitan nasional pada hari ini melalui dialog Jambi Menyapa ya, memaknai Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Baik pendengar, dan satu lagi yang terpenting juga, bahwa ingatlah anak-anak muda, nasionalisme saat ini bukan hanya upacara atau slogan ya, tetapi bangga memakai produk lokal seperti misalnya menggunakan batik pada saat hari-hari tertentu di setiap daerah, kemudian juga menjaga budaya Indonesia, belajar dengan sungguh-sungguh, dan ikut menyelesaikan masalah sosial. Untuk adik-adik para pelajar, tugasnya cuma satu, belajar dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi Anda mungkin yang akan berjuang, akan memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi lagi. Semoga semuanya tercapai ya. Dan akhirnya pendengar, di pagi ini dalam ruang opini publik Pro 1 RRI, saya pamit undur diri. Kita akan lanjutkan pada dialog Jambi Menyapa Pagi bersama rekan Rizky Amalia ya, yang pastinya Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat kita bersama bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Jika pemuda dulu mampu membangunkan atau membangkitkan semangat persatuan melalui penjajahan, maka pemuda sekarang harus mampu membangkitkan Indonesia melalui ilmu, karakter, kreativitas, dan juga kepedulian sosial. Saya Astu Landari pamit undur diri di opini publik. Sampai jumpa di hari selanjutnya, dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
3: Sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasan lemon.

Sebaiknya kamu tahu. Setiap orang menginginkan kesehatan dan umur yang panjang. Lantas, apa yang harus dilakukan agar bisa berumur panjang dan tetap sehat? Untuk mencapai umur panjang disertai kesehatan yang optimal, kamu harus menjalankan gaya hidup yang baik. Dilansir dari Real Simple, seorang ahli kesehatan Jeffrey Egler mengatakan, apa yang dilakukan setiap pagi memang mempengaruhi kesehatan tubuh setiap manusia. Beberapa rutinitas pagi yang disarankan oleh para ahli dan dipercaya bisa bikin umur panjang, bahkan hingga mencapai 100 tahun. Minum air saat bangun tidur. Sarapan kaya nutrisi. Lakukan peregangan. Mengaktifkan sistem saraf. Latihan spiritual dan mindfulness. Menikmati kopi pagi. Terapi dingin. Perawatan diri. Dengan mengikuti beberapa rutinitas sederhana ini, kamu bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan tubuh secara keseluruhan, yang mendukung tercapainya umur panjang.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jambi pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam Dialog Jambi Menyapa di edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang terkait tema kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan kita ketahui bahwa hari ini 20 Mei merupakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dan untuk berbincang hal ini di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung bersama Guru Besar Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, ada Profesor Dr. Mukhtar Latif di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Ya,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

Iya, kita masih coba menghubungi, ada kendala teknis begitu di sambungan telepon kita untuk tidak kenyaman, untuk itu kita mohon maaf pendengar, kita akan masih terus mencoba menghubungi Profesor Dr. Mukhtar Latif. Ya, kita akan berbincang memang terkait hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional yang memang merupakan momentum bersejarah begitu. Dengan peringatan ini merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908, dan ini merupakan tonggak sejarah bagi bangkitnya kesadaran nasional untuk melawan penjajah melalui jalur pendidikan dan diplomasi. Kita masih coba menghubungi Profesor Mukhtar Latif. Seperti apa pandangan dari tentu saja guru besar Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi ini terkait kebangkitan nasional? Apakah masih relevan dengan saat ini begitu? Bagaimana juga untuk menjaga kebangkitan nasional ini, terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa? Iya. Nanti juga kita akan berbincang pendengar dengan narasumber kita dari Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Jambi, seperti apa mungkin kesiapan dari SMK juga untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang produktif begitu ya, yang siap kerja. Masih mencoba menghubungi, tampaknya masih terkendala, kita jeda dulu sesaat.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Bisa nih.
2: Iya Pak. Iya. Okay. Iya. Maaf tadi sempat terputus ada gangguan teknis. Pak Mukhtar, mungkin langsung saja yang terkait tema kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara. Apa yang menjadi makna dari Hari Kitnas ini, Pak?
1: Iya. Baik. Terima kasih ya. Pertama kita lihat dulu apa hakikat kelahiran daripada Hari Kitnas itu sendiri. Kan hakikat kelahiran itu kan adalah pembebasan. Apa yang dibebaskan adalah dari kebodohan, kemiskinan, dari penjajah. Setidaknya tiga pilar itu yang kita bebaskan dalam perjuangan kebangsaan kita diawali tahun gerakan 1908 itu. Ya, sekarang berarti sudah 118 tahun ya, lebih satu abad ya peringatan ini kita lakukan. Nah hari ini apa hikmah besar yang tentunya menjadi spirit daripada Harkitnas itu? Nah kita lihat dulu karakternya hari ini. Hari ini kan kita hidup di zaman digital, hidup di zaman global. Nah ini kan mewarnai kondisi kebangsaan kita. Tentu juga dengan spirit digital dan global hari ini, ada yang juga bagaimanapun tergerus, ada yang bergeser, baik itu yang berkenaan dengan spirit-spirit daripada perjuangan-perjuangan itu sendiri. Nah, walaupun semangatnya kita masih selalu menslogankan bagaimana tetap dalam semangat pengisian pembangunan, tetap dalam semangat yaitu kemerdekaan. Hati sudah merdeka itu kan, dan juga tetap dalam semangat bagaimana mengantarkan masyarakat Indonesia ini. Tentulah yang diharapkan adalah dan tetap dalam pilar-pilar kebangsaan serta persatuan dan kesatuan. Nah yang kita rasakan hari ini, sampai gak semangat itu, tercapai gak semangat yang diinginkan dalam perjuangan awal itu? Nah ini yang kita harus perlu juga kritisi hari ini. Yang dulu kita berjuang pembebasan, sekarang udah bebas gak? Kalau tadi misalnya dari penjajahan, penjajahan secara kolonial bebas, tapi kebebasan, kemerdekaan bangsa menikmati bumi, tanah, dan airnya sendiri untuk kesejahteraan, sudah bebas enggak? Nah ini kan pertanyaannya masih kita harus jawab dan dengan hati-hati begitu. Kita lihat hari ini, kalau amanah itu kan jelas, bumi, tanah, dan air dikelola oleh negara, yang dikelola itu adalah untuk kemaslahatan sebesar-besarnya bagi rakyat. Nah realitanya undang-undang ini, Undang-Undang Dasar 45 ini jalan nggak gitu? Nah ini kan masih pertanyaan besar kita hadapkan pada hari ini, question mark ya, atau menjadi grand question. Yang kedua, dulu pembebasan kemiskinan, bebas nggak negeri kita sekarang dari kemiskinan? Angkin naik, ya kena juga faktor-faktor ya macam-macam lah ya, faktor dunia, faktor politik, faktor ekonomi, yang paling utama adalah faktor sumber daya yang tadi dikelola tidak profesional itu atau proporsional itu, sehingga masyarakat yang harus menikmati tanahnya sendiri hari ini itu tidak terwujud. Artinya inilah yang menjadi kontribusi besar sebenarnya. Kemiskinan itu makin hari makin tinggi. Nah, Jambi sendiri kan juga masih angka tinggi, hampir angka 7. 6,8,89. Nasional di atas itu lagi. Di angka 7, ada mendekati 8. Gitu. Nah, angka ini kan menunjukkan bahwa pembebasan kemiskinan belum selesai, Bu Lili. Nah, yang kedua tadi apa? Pendidikan. Dulu membebaskan kebodohan dari kondisi masyarakat yang terjajah, ya masyarakat manapun yang terjajah kan nggak bisa belajar, nggak bisa sekolah, dan belajar sekolah pun maling-maling gitu kan, mencuri waktu di saat kolonial lengah gitu kan. Nah sekarang katanya kemerdekaan, tapi kok masih banyak angka putus sekolah, masih banyak angka yang belum berpartisipasi. Kita melihat angkanya, angka partisipasi pendidikan ini masih rendah sekali. Secara nasional itu angka pendidikan kita itu masih berkisar di angka 8 atau 9 tahun gitu. Artinya kalau di rata-rata 8-9 tahun itu, kalau kelas 8 kelas berapa boleh? Ya kelas 2 ya, kelas 2 SMP itu. Kalau 9 tahun kelas 3 SMP dong. Nah, walaupun ada beberapa titik tertentu sudah sampai di dekat kelas 12. Mm-hmm. Kayak kalau Jambi misal kasus ya, itu udah sampai ke kelas 13, Bu Lili. Yeah. Kota ya, kota Jambi. Mm-hmm. Tapi mungkin beda karakter kota Jambi dengan kabupaten kota lain. Mm-hmm. Tapi kalau kita lihat dari kota lain, ada yang masih rata-rata angka kemiskinan di atas 8. Kayak Tanjung Jabung Timur itu 10 ke atas itu angka kemiskinannya. Mm-hmm. Bayangkan di angka 10 ke atas itu, Bu Lili. Dan yang termiskin di Jambi itu. Nah, nasional kan di angka 8. Berarti malah kita di posisi Tanjung Timur itu di atas angka nasional gitu. Pendidikan begitu juga. Yang hari ini, dulu hakikatnya adalah kita membebaskan dari kebodohan. Berarti kan jawabannya kan pendidikan.
2: Iya.
1: Berarti bangsa yang berdaulat, merdeka itu harusnya pendidikannya sudah selesai. Harusnya begitu.
2: Yeah.
1: Kenapa itu? Tidak lain, tidak bukan, pendidikan yang masih rendah kita alami di Indonesia itu tidak lain faktor pembiayaan juga, dana gitu. Nah, lagi-lagi pendidikan pun tidak mendapat tempat dari kekayaan kita sendiri. Ternyata bumi, tanah, dan air yang kata sangat kaya raya kita itu seperti Zamrud Katulistiwa, kan begitu kan, saking kayanya gitu. Dari Sabang sampai Merauke itu rantaian permata dan emas. Kira-kira begitu kayanya kita itu. Tapi mana yang kaya itu gitu kan? Nah, kenapa itu? Karena negeri kita ini ada sebuah perkembangan ekonomi yang kita kenal dengan capital flight. Jadi tempat kita ini menanam semua potensi alam, tapi semua potensi itu capital flight terbang keluar. Tidak nyangkut untuk memberikan perbaikan-perbaikan untuk anak bangsanya sendiri. Pendidikannya, ekonominya, sampailah kepada tadi tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Nah, belum lagi kita lihat pada angka kesejahteraan. Angka kemiskinan tinggi, kesejahteraan bagaimana? Juga masih sangat rendah. Walaupun ada slogan mengatakan Indonesia itu adalah bangsa yang paling bahagia. Oh, ini kan slogan ya, mimpi kali ya kan itu ya. Banyak ngomongnya gitu kan. Katanya siapa yang bilang bahagia? Orang Indonesia sendiri. Loh, kalau orang Indonesia sendiri yang bilang, tentu siapa gitu, kalangan mana gitu kan. Kenyataannya angka kemiskinan masih sangat tinggi. Tambah lagi sekarang barang semua naik, dolar sudah melewati 17.000. Bahagia apa itu kan? Sejahtera apa yang dialami oleh masyarakat? Nah, ini luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan kemarin pernyataan yang cukup mengagetkan kita. Kalau sampai dolar itu tembus 21.000, katanya Indonesia game. Ini kan kemarin dari pertemuan Gubernur Bank Indonesia, mantan-mantan semua itu dengan pakar ekonomi. Dan itu statementnya gitu. Kalau itu ini benar kan gawat ini. Nah, ada lagi dulu Pak Prabowo sendiri mengatakan waktu dia mencalonkan itu tahun 2030 Indonesia game. Nah, ini kan pernyataan mengerikan kan, dari dia sendiri kan yang menyatakan gitu. Nah, kalau yang ekonomi ini justru kemarin itu disampaikan oleh salah satu juru bicaranya, siapa waktu itu, Bu Kony ya, Dr. Kony itu. Dia mengatakan pertemuan dari gubernur bank dan mantan-mantan gubernur bank mengatakan gitu. Jadi kalau dolar di Indonesia tembus 21.000, Indonesia bisa game gitu. Karena berarti angka kemiskinan, kan utang kita kan dalam bentuk dolar, Bu Lili.
2: Iya.
1: Ini yang membuat kita itu menderitanya luar biasa gitu. Jadi mereka waktu minjam dulu dolar kita rendah di bawah angka 10.000, ketika sekarang utang ini melenjit jadi 17.000 dolarnya. Lebih dua kali lipat gitu. Nah, ini yang bikin kita menderita. Jadi habis dikuras sumber daya ini dengan segala programnya termasuk efisiensi kita untuk membayar cicilan utang. Cicilan itu bukan modal gitu, cicilan bunganya gitu. Nah, ini yang kita juga perlu kaji secara objektif ya. Kalau saya melihat dari kaca akademisi ya. Jadi terlepas ada juga kebaikan-kebaikan, hikmah-hikmah kemajuan, itu tidak kita bantah. Seperti berkembangnya jalan tol yang begitu banyak, kemudian fasilitas-fasilitas. Tapi kalau dilihat dari perkembangan ini dengan angka ketertinggalan kita, ya tidak terlalu baiklah perubahan-perubahan itu, tidak terlalu signifikan gitu. Angka kemiskinan makin meningkat, kesejahteraan tidak membaik, pendidikan juga jalan di tempat gitu. Ini menunjukkan bahwa hikmah kebangkitan itu belum dirasakan optimal ya oleh masyarakat. Walaupun dari kalangan kelompok tertentu sudah menikmati ya. Ingat ya, tanda petik ya. Dari kelompok golongan tertentu sudah menikmati. Tapi masyarakat bangsa Indonesia dengan kondisi yang seperti saya sampaikan, pendidikan masih rata-rata di tingkat SMP, rata-rata kelas 2, kelas 3. Kemudian lagi kesejahteraan yang masih jauh dari harapan. Tapi golongan kelompok tertentu, kalau dia ditanya, dia sudah merasakan bahagia, sudah sejahtera. Tapi masyarakat umumnya, menengah ke bawah katakan, yang justru ini mengisi lumbung-lumbung populasi penduduk Indonesia, masih kita rasakan itu. Kemiskinan yang terus meningkat dalam setiap tahun, ini juga menjadi tantangan besar. Nah, sementara bumi, tanah, dan air makin terkuras, makin habis, karena dia tidak terbarukan itu, habis gitu. Apa yang diangkat, diambil, kayak batu bara, itu kan digali, habis dong. Jangankan batu baranya, tanah yang ditempat di batu bara itu pun jadi danau-danau besar. Saya membayangkan 5-10 tahun ke depan, terjadi banjir besar, itu di setiap kampung di dalam negeri kita, bukan Jambi saja, daerah-daerah lain juga, mana yang ada tambang-tambang batu bara itu jadi danau-danau besar semua itu. Akan jadi lautan di daratan gitu. Luar biasa. Iya. Belum lagi tambang-tambang lain, emasnya, nikelnya, itu kan semua menghilangkan keseimbangan alam. Iya. Maka kita merasakan sekarang di mana-mana banjir, sedikit aja hujan banjir. Bukan saja Jambi gitu. Mulai dari Aceh, mulai Kalimantan, Sulawesi, kita sudah merasakan dampak daripada habisnya sumber daya alam itu dari aspek keseimbangan itu. Nah, ternyata amanah bumi, tanah, dan air dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat ini pun belum terjawab sampai hari ini. Iya. Belum ada yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Nah, maka itu saya bilang, kalau kita mau real memberikan suasana kebangkitan kita hari ini, yang betul-betul sudah terbebas sebenarnya adalah dari penjajahan kolonial itu. Tapi yang lain, apakah sudah merdeka secara lahir dan batin, secara kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ini masih proses perjuangan menuju ke arah itu gitu. Jadi belum sampai masyarakat menikmati hal demikian. Walaupun ya ada sekelompok orang menikmati sudah gitu. Tapi kan negeri kita ini kan 100% dari 100% itu hanya dipegang oleh 5% kekuatan ekonomi.

0: belum merasakan, belum menikmati sebagai nikmat pembangunan ini. Walaupun kita sudah mengisinya dengan karya, dengan inovasi, ya memang hari menjadi keharusan hari ini. Terlebih dari digital hari ini. Karena kita juga kita perlu waspadai tergerusnya nilai-nilai kebangsaan itu, nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu. Karena dengan digitalisasi hari ini kan negara kan tidak dibatasi lagi oleh jarak, waktu dan tempat. Yang sudah dikenal dengan borderless. Anak-anak kita sudah hidup di dunia global. Dia paham bagaimana komunis, marxis, liberalis yang dulu dilarang kan. Belajar di sekolah gak boleh itu, ditutup gitu. Bukunya gak boleh dibaca, pahamnya gak boleh diketahui. Itu sekolah kita dulu. Pokoknya harus ideologi kita Pancasila. Hari ini anak-anak kita di tengah global, mereka tinggal buka AI, mereka dapat informasi seperti apa ideologi komunis, marxis. Nah, ini juga bagian yang kita perlu waspadai. Bagaimanapun, ini ikut menggerus nilai-nilai wawasan kebangsaan itu, spirit kebangsaan dan persatuan dan kesatuan itu. Walaupun kita tanamkan hari ini dengan berbagai ideologi Pancasila, tapi di sekolah-sekolah relatif sudah nggak ada, pelajarannya nggak ada. Kan sekarang nggak ada lagi pelajaran PMP, nggak ada pendidikan Pancasila. Ya, kalaupun ada hanya sebagian kecil saja, tidak mengarah kepada pendidikan yang memang intensif seperti dulu. Ada budi pekertinya, ada berbagai pendidikan yang Pancasila itu hampir mewarnai setiap mata pelajaran. Hari ini sudah boleh dibilang ya hampir habis gitu nilai-nilai kebangsaan kita, ideologi itu. Nah, sehingga jangan salahkan anak-anak bangsa, generasi muda hari ini, mereka ada yang nggak tahu lagi apa itu Pancasila, ya nggak tahu lagi apa itu NKRI. Itu sekarang ada program 4 pilar yang dibikin oleh MPR gitu ya, disosialisasikan. Tapi itu tidak akan menyentuh ya dunia lapisan masyarakat secara keseluruhan. Apalagi yang dimasuki itu adalah spot-spot saja kan, titik-titik ormas dan segala kelompok-kelompok tertentu. Tapi dia tidak masuk dalam kurikulum pendidikan. Nah, ini yang tidak bisa kita titipkan pesan wawasan kebangsaan itu, persatuan kesatuan itu dengan anak-anak didik kita. Karena dia kayak lepas ya dari wilayah pendidikan, lepas dari pendidikan. Nah, ini yang kita rasakan hari ini. Ada yang kita rasakan mulai melemah, meluntur wawasan kebangsaan itu, ideologi kebangsaan kita, dan persatuan dan kesatuan itu. Dengan perubahan besar, transformasi era digital hari ini. Begitu ya.
1: Iya, tadi disampaikan memang bagaimana di tengah arus informasi global ini membuat identitas bangsa mulai tergeruskan ya Pak ya. Artinya ini ada peran juga yang ada media sosial, kemudian banyak ada informasi yang bisa diperoleh dengan gampang, dengan mudahnya bagi generasi muda. Nah, bagaimana mungkin cara terbaik untuk membangun karakter generasi muda ini agar tetap dengan arahnya begitu, tetap cinta tanah air begitu Pak?
0: Ya, tetap harus kembalikan kurikulum itu. Karena bagaimanapun menilai penanam materi itu tidak bisa dengan hanya ceramah, dengan dakwah, dengan seminar, enggak mau dia. Dia betul-betul harus dengan penanaman nilai sekaligus uswah contoh. Misal, contoh misalnya tentang kejujuran. Ini kan kebangsaan itu kan? Siapa hari ini yang kita bisa contoh untuk jujur? Coba ada nggak yang bisa bicara hari ini?
1: Tokohnya.
0: Siapa misalnya tokoh yang bisa kita anggap sebagai tokoh yang bisa mengedepankan kejujuran hari ini? Apakah politisi? Ada nggak yang bisa ngomong, oh politisi itu jujur nian gitu? Susah kan jawab? Tokoh pendidikan. Adakah orang pendidikan yang hari ini yang bisa dicontoh? Contohnya menteri banyak jadi koruptor. Nah, kan repot kita kan, malah mendiknas lagi kan, gitu kan. Contoh akhlak, kita contoh hari ini segala dari pemimpin. No, menteri agama jadi tersangka juga. Nah, jadi kemana Bu Lili yang mau kita contoh ini? Pemimpin yang mana lagi gitu, tentang kejujuran ini yang bisa kita angkat.

0: Disiplin. Disiplin mana yang bisa kita tiru hari ini? Kita nggak usah lah belajar dengan Jepang ya, negeri teratas nomor satu disiplinnya. Tapi negeri kita saja, disiplin mana, siapa yang kita contoh hari ini? Nah, karakter itu dibangun dari nilainya kita tanamkan dan contohnya kita tunjukkan dalam kehidupan. Maka itu hari ini pemerintah mengambil kebijakan, Bu Lili, ada kebijakan pendidikan yang keluarkan tanggal 1 April yang lalu kalau saya tidak salah, itu kebijakan pembelajaran deep learning namanya gitu. Pembelajaran deep learning itu berangkat dari kekhawatiran anak-anak kita ini kehilangan karakter, di mana karakter yang timbul, muncul, berkembang hari ini adalah karakter robotik karena pengaruh dari media sosial, teknologi digital dan AI. Jadi anak-anak kita hari ini hidup bagaikan robot gitu, berpikirnya terbatas, singkat, gagal fokus, HP di atas segala-galanya. Sementara orang tua nomor 2, nomor 3, nomor 4. Coba kita lihat anak-anak pulang sekolah, bukan nanya maknya sekarang, mana mama, mana papa, bukan itu ditanya sekarang. Tapi dia langsung masuk kamar, cari HP, cari chargernya gitu. Aneh kan? Kalau dulu kita pulang sekolah, mana mama, mana, atau mama dipanggil mama, papa gitu kan. Sekarang ada gak anak yang pulang sekolah manggil mak bapaknya? Ada. Ini pergeseran karakter itu. Nah, inilah yang katakanlah sebagai tokoh pendidik ya, melihat ini sebuah kegelisahan sebenarnya, kegelisahan anak bangsa, kegelisahan yang katanya akan menjadi generasi emas 2045, itu kan satu abad ya, satu abad dari 1945. Tapi dengan kondisi anak-anak kita hari ini cemas, bisa nggak jadi generasi emas ke depan? Ini kan tantangan. Mana mungkin generasi emas itu lahir dari anak-anak yang cemas hari ini? Belum lagi gurunya cemas juga hari ini. Kenapa? Karena dia dihadapkan dengan undang-undang perlindungan anak. Guru ketika mau bikin disiplin di sekolah, dilaporkan ke polisi. Ketika menertibkan HP, dibilang menggelapkan HP anak-anaknya. Kan kacau kita kan? Dan kita sudah menyaksikan secara nasional di mana guru-guru ini dibenturkan dengan undang-undang perlindungan anak itu. Padahal guru mau menegakkan disiplin. Anak-anak sudah hilang kehormatannya pada guru. Kalau dulu kita lewat depan guru aja nggak berani. Jangankan membantah katanya, melawan apalagi gitu. Hari ini hampir semua guru merasakan bergesernya nilai-nilai adab itu ya. Demikian juga disiplin dan tanggung jawab serta kejujuran itu. Karena saya ini kan keliling di dunia guru ya, Bu Lili ya. Jadi saya tahu bagaimana keluh kesah kesan mereka, keresahan dan kegelisahan mereka. Dan saya selalu turun itu, baik mulai dari guru PAUD, SD, SMP, SMA, sampai ke pesantren. Itu dunia saya. Dan saya menangkap betul bagaimana detak jantung ruh daripada guru itu dan curhat mereka hari ini gitu. Nah, inilah tantangan kita yang luar biasa, bergesernya karakter ini. Dan ini menjadi kekhawatiran kita yang sangat-sangat dalam, terlebih masuknya media sosial, AI, dan anak kita hari ini seakan-akan hidup di dalam
1: dunia robot.
0: Sistem kehidupan robotik. Iya, robotik. Mengerikan betul, Li. Ke depan ini kita bayangkan karakter anak kita seperti apa nanti. Maka itu hari ini kita menemukan di lembaga pendidikan anak-anak gak punya wawasan. Ditanya satu, jawab satu. Jadi seakan-akan memang robot itu seperti itu. Coba tanya AI. Tanya A, jawabnya A dia. Tanya B, jawabnya B. Persis seperti anak kita hari ini. Ditanya satu, satu dia jawab. Jadi tidak punya kreasi, inovasi dan kecerdasan yang bisa mengelaborasi sebuah konsep, sebuah wawasan di dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini sudah mulai kita rasakan bergesernya wawasan itu.
1: Baik, Prof. Mungkin karena memang kita keterbatasan waktu, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Prof, terkait memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini sendiri seperti apa?
0: Baik. Ya, Di hari mulia ini, hari kebangkitan kita nasional, tentu kita juga harus mempertanyakan komitmen kita sebagai bangsa. Dulu kita bercita-cita membebaskan, artinya pembebasan kehidupan masyarakat dari kebodohan, ketertinggalan, kemiskinan, dari penyakitan, bidang kesehatan, artinya kesehatan pun juga harus merupakan bagian yang harus dinikmati oleh bangsa Indonesia. Pendidikan harus bagian pendidikan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia. Kesejahteraan demikian juga harus dinikmati oleh bangsa Indonesia. Hari ini semua itu relatif belum dinikmati oleh bangsa kita. Oleh karena itu, di hari ini marilah kita merenung bahwa pembebasan yang dulu dicita-citakan itu, yang sudah terjadi adalah kemerdekaan dari kolonial secara eksternal. Tapi secara internal, kita masih merasakan pembebasan itu belum kita rasakan optimal di dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Inilah PR bagi kita semua, ditambah lagi dengan globalisasi dan digitalisasi yang maha dahsyat ini telah merubah karakter anak kita. Ini harus dikembalikan dengan kurikulum yang betul-betul proporsional, agar anak-anak kita selain memahami hakikat kehidupan, makna kehidupan, nilai kehidupan, tapi mereka perlu patron, contoh. Siapa hari ini bisa dicontoh? Ini harus kita komitmen kan bersama. Pemimpinkah, politisikah, ekonomkah, pendidikankah? Ini harus menjadi contoh untuk membangun, membingkai karakter. Kalau enggak, dia hanya menjadi slogan. Karakter is karakter. Tapi bagaimana wujud karakter? Ya hilang dari kehidupan kebangsaan kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini, Prof. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu.
0: Iya. Terima kasih sama-sama, Bu Lili ya.
1: Ya, mendengar tadi perbincangan kita bersama Profesor Mukhtar Latif selaku Guru Besar UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Masih akan berbincang nantinya bersama Kepala Sekolah dan Sekolah SMK N6 Kota Jambi bersama Pak Endra Gunawan setelah yang mau lihat ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa memaknai Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Jika tadi kita sudah berbincang bersama Profesor Mukhtar Latif, di ujung telepon saat ini ada Pak Endra Gunawan MPD selaku Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lili.
1: Selamat pagi Pak, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah, always happy.
1: Oh, always happy ya. Oke, Pak Endra, mungkin langsung saja ini terkait tema kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional. Dengan tema nasional ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Seperti apa mungkin dulu mendahului perbincangan kita ini memaknai dari Hari Kebangkitan Nasional ini dari sisi SMK ini, Pak?
2: Baik, pertama, pertama sekali saya mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026 dan semoga Hari Kebangkitan Nasional ini memperkuat lagi rasa kebangsaan kita, kemudian kecintaan kita terhadap tanah air, kemudian bagaimana kita mengembangkan, membangun bangsa ini lebih baik. Nah, sebagai orang SMK, sekolah-sekolah, harapan kami bahwa dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, akan lahir generasi muda yang produktif, kreatif, inovatif, serta memiliki semangat yang dan cinta tanah air tentunya.
1: Ya, kita sepakat untuk menyiapkan generasi produktif ya Pak ya, dari jalur SMK begitu. Artinya bagaimana dari SMK sendiri untuk menyiapkan generasi-generasi yang produktif ini, yang mampu menjaga mungkin masa depan bangsa ini ke depan Pak?
2: Baik. Sebagaimana kita ketahui, Bu, Indonesia saat ini sedang menghadapi bonus demografi, kan? Dimana jumlah usia produktif itu lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Nah, hal ini sebenarnya merupakan peluang emas bagi kita, karena tidak akan datang dua kali. Andainya generasi muda yang kita ini persiapkan dengan pendidikan yang berkualitas, kompetensi kerja yang bagus, kemampuan digital, bahasa asing, dan karakter disiplin, saya yakin bahwa bonus demografi akan jadi kekuatan besar untuk mendorong kemajuan bangsa. Nah, berkaitan dengan SMK, karena memang kami berkomitmen untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang siap bekerja, sesuai dengan moto atau misi SMK, yaitu BBM, bekerja, berwirausaha atau melanjutkan, maka kami di pendidikan vokasi atau pendidikan di SMK, khususnya SMK 6, kami membekali siswa-siswa kami untuk bisa bersaing di tingkat global dengan kompetensi yang sesuai standar industri, dan kami mengirimkan siswa-siswa kami untuk mengikuti praktik kerja lapangan atau di PKL, itu tidak hanya di Kota Jambi, tapi di kota-kota besar lainnya seperti di Batam, Bandung, Jogja, Bali, dan Lombok. Dan alhamdulillah ini sudah tahun keempat kami melaksanakan PKL di luar pulau. Dan sepertinya baru SMK 6 yang melakukan PKL sebanyak di luar pulau dan sampai ke Lombok.
1: Baik, iya. Apa yang menjadi tantangan terbesar nih Pak dalam pendidikan vokasi ini di SMK sendiri?
2: Ya, sebagai pendidikan vokasi, kami kan mempersiapkan siswa atau peserta didik supaya bisa berkompetensi. Nah, saingan terbesar atau tantangan terbesar adalah peluang kebekerjaan di dalam negeri itu kurang. Nah, untuk itu kami mendorong bahwa siswa-siswa kami, khususnya anak SMK 6, untuk bisa bersaing di tingkat global, yaitu dengan bekerja di luar negeri. Ya, kesempatan bekerja di luar negeri itu sangat tinggi, terutama negara-negara Jepang, negara Eropa, Jerman, Eropa Barat, Amerika, dan Australia. Nah, tantangan terberat adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa kita memang anak-anak penguasaan bahasanya masih kurang. Dan saya yang terberat untuk bisa bekerja di luar negeri itu negara-negara IPB, yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh. Ketiga negara itu tenaga kerja yang paling kuat dan mereka paling mental besar dan mereka bahasanya juga lebih bagus daripada kita.
1: Terkait ini mungkin upaya apa saja mungkin untuk meningkatkan kompetensi yang harus dimiliki siswa-siswa kita nih Pak, agar siap begitu untuk pasar global, bersaing secara global ini?
2: Ya, kami melakukan pembelajaran itu berbasis namanya berbasis teaching factory atau berbasis industri. Di sekolah kami untuk pembelajaran produktif itu kami lakukan dengan berbasis teaching factory, baik itu jurusan propelan, jurusan kuliner maupun jurusan DKP. Sebagai contoh untuk jurusan propelan dan kuliner itu kami, mereka melakukan praktik langsung di hotel kita atau di lobby bar kita, dengan menerapkan prinsip pembelajaran, pendekatan pembelajaran PM, pelajaran mendalam, KKA, coding, kecerdasan artifisial. Dan itu dilakukan setiap hari supaya anak-anak itu sudah terbiasa bagaimana mereka terbiasa untuk menikmati atau menyesuaikan diri dengan budaya kerja real di industri. Selanjutnya tadi sebagaimana disampaikan bahwa kami juga melaksanakan PKL atau praktik kerja lapangan di industri-industri yang memang representatif. Sebagai contoh di hotel-hotel yang berbintang 4 dan 5 di Batam, Bandung, Jogja, Bali, Lombok, itu adalah hotel-hotel yang bintang 4 ke atas dengan international chain. International chain artinya jaringan internasional. Let's say karena siswa kita magang di salah satu, kalau boleh saya sebutnya contohnya di Aston. Maka Aston yang ada di Jambi, Aston yang ada di Bandung, Aston yang ada di Abu Dhabi, Aston yang ada di Amerika, itu sebenarnya sama. Begitu juga yang di Marriott.
1: Artinya memang mencari tempat untuk magangan ini adalah yang mempunyai link untuk global juga ya Pak ya?
2: Oh iya, jadi dalam rangka bagaimana siswa kita itu bisa bekerja luar negeri dan mereka punya jaringan. Seperti siswa kami kan sudah banyak, sudah berapa orang yang berangkat ke Jepang, kemudian di Eropa, terutama di Bulgaria. Itu mereka bekerja dengan hotel yang international chain, artinya international standar, yang jaringan internasional. Sehingga nanti ketika kita melakukan praktik di lapangan di hotel yang memang berstandar internasional, ketika dia meng-apply di hotel yang utama, itu biasanya mendapatkan prioritas utama untuk diangkat untuk jadi pegawai.
1: Iya baik, harapannya nanti mereka bisa langsung bekerja di sana ya Pak ya, sebagai
2: ya, betul.
1: Generasi yang sudah produktif begitu, sudah berpengalaman. Nah ini kan Pak, di dunia saat ini yang kemajuan teknologi ini kan sekarang banyak beberapa pekerjaan teknis ini kan mulai digantikan dengan teknologi otomatisasi gitu Pak ya. Belum lagi tadi disampaikan sama Prof sebelumnya itu bahwa sekarang ini sudah seperti robot begitu kan ya. Bagaimana kita menyiapkannya nih Pak, generasi muda terutama mungkin siswa kita nih Pak, untuk kita masih tetap dibutuhkan begitu.
2: Ya betul, jadi beberapa profesi memang sudah digantikan dengan mesin atau dengan AI. Untuk itu kita harus kreatif, membaca peluang apa saja yang memang profesi-profesi yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau oleh AI. Nah, salah satunya yang tidak bisa digantikan dengan AI itu adalah pelayanan. Pelayanan atau hospitality, di mana sentuhan manusia itu tidak bisa digantikan dengan mesin. Walaupun ada mesin, tapi sangat kurang ketika dibandingkan dengan pelayanan oleh manusia. Hal ini berkaitan dengan katakanlah pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, itu tetap membutuhkan manusia. Nah, kami kebetulan bergerak di dua bidang itu. Tapi kalau untuk digitalisasi, kita memang membekali siswa kita untuk mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan digitalisasi, termasuk pembelajaran kata A, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Karena dunia saat ini kita nggak bisa namanya terlepas dari coding dan artifisial atau katakan AI. Karena dengan AI kita bisa menginspirasi sebagai alat untuk menginspirasi atau membuat produk dengan sangat cepat. Kalau dulu mungkin kalau kita mendesain sebuah brosur, kita butuh waktu mungkin 20 menit, 30 menit. Tapi dengan AI cukup menuliskan form, hanya berapa detik muncul. Jadi cepat sekali pekerjaannya, kan begitu.
1: Iya, tergantung penggunaannya begitu ya Pak ya. Kalau dia akan bernilai positif jika digunakan positif begitu ya Pak ya.
2: Oh iya, jadi mesin itu kan sebagai alat, bukan kita tergantung kepada mesin. Jadi mesin itu sebagai alat kita untuk melakukan sesuatu, mempermudah mempermudah pekerjaan pekerjaan orang. Jadi yang mungkin selama ini butuh waktu yang lama dengan mesin, dengan teknologi, dengan robot, itu kita cepat sekali melakukan sesuatu.
1: Ya baik, karena memang di eranya memang dipermudah begitu ya Pak ya. Tapi balik-balik lagi ya, tidak mengurangi untuk tingkat skill kita ya, kemampuan kita sendiri begitu, tetap dipertajam ya begitu ya Pak ya.
2: Betul, apalagi kan gini, untuk persaingan global, persaingan global ini kan ada yang berkaitan dengan IT, ada dengan pelayanan. Kalau untuk di luar negeri, di luar negeri, karena kita memang SMK, kita memang fokuskan bagaimana anak-anak SMK ini bisa bisa mengikuti kebekerjaan luar negeri. Nah, itu masih membutuhkan tenaga-tenaga manusia dalam pengertian sentuhan. Sentuhan tenaga, contohnya berkaitan dengan hospitality, kemudian berkaitan dengan perawatan, keperawatan itu nggak bisa dirawat dengan robot. Untuk itu bagi bagi SMK yang berfokus kepada dunia katakanlah perhotelan, hospitality, kemudian keperawatan, kemudian mungkin bangunan, kemudian konstruksi, itu tetap dibutuhkan apalagi di luar negeri. Nah untuk itu SMK itu diharapkan kepala sekolah berikutnya dengan anak-anak kita itu memang kita dorong bagaimana supaya anak-anak itu tiap bisa bersaing di tingkat global dan di dunia, tapi dengan syarat satu, minimal penguasaan bahasa asing.
1: Baik, iya itu menjadi poin pentingnya ya Pak ya, karena mau sebagai untuk alat komunikasi itu adalah bahasanya begitu ya Pak ya.
2: Nah iya, jadi kebetulan begini, di dua negara tujuan itu contohnya Jepang dengan Jerman, itu memang bahasanya sangat ketat. Kalau Jepang itu minimal N1 atau N2, begitu juga dengan Jerman, itu harus B1 atau B2. Kenapa? Mereka itu kan negara-negara maju yang mereka tidak mau pindahkan diri untuk dilayani oleh orang yang tidak ngerti bahasa. Nah, betul, kami kan pernah melakukan kunjungan ke Jerman. Di Jerman itu, kalau memang orang itu tidak tidak pasti dalam bahasa Jerman, mereka nggak mau gitu. Jadi memang harus standar bahasanya. Dan memang kita tahu bahwa orang Jerman kan keturunan suku Arya. Mereka mereka kan tinggi, mereka negara maju. Jadi kalau intinya kalau mau bekerja tempat saya, bahasanya harus selevel dengan saya. Begitu.
1: Harus menyesuaikan begitu ya Pak ya, apa yang diinginkan dari pasarnya begitu, globalnya ya Pak ya.
2: Iya Pak. Ya betul, beda dengan ketika kita contohnya kalau kita di Bali, kita ketemu dengan bule, sepanjang kita berkomunikasi, ngerti, mereka malu. Tapi kalau di negara Jepang, di negara Jerman, nggak bisa seperti itu.
1: Baik-baik. Ya baik Pak Endra, tanpa terasa kita sudah di hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Endra sebagai closing statement di dialog kita pagi hari ini terkait memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini. Silahkan Pak Endra.
2: Ya, sebagai generasi muda saya berharap bahwa kita tetap fokus bagaimana mencintai tanah air, kemudian mengembangkan potensi yang ada bagi teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan. Mari kita jadikan sekolah kita atau lembaga pendidikan kita sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas. Kemudian kita tingkatkan kompetensi kerja anak-anak kita, kemudian kemampuan digitalnya, dan bagi-bagi SMK. Saya berharap sekali semua kepala sekolah SMK mulai berpikir untuk untuk mengirimkan anak-anak kita PKL-nya jangan hanya di kota Jambi. Sebelah membuka diri untuk bisa PKL di kota-kota besar, bahkan luar negeri, sehingga anak-anak itu punya kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi dengan orang lain. Itu saja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Endra untuk informasinya pagi hari ini Pak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, usai sudah perbincangan kita terkait tema kita pagi hari ini maknai Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Saya Rizky Amalia mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian, Dialog Jambi Menyapa Pagi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Ya, Beb Rengar, kita ikuti siaran tunda LKBN Antara bersama Pro 1 RRI Jambi dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB RI tentang edukasi kebencanaan. Selamat mengikuti.
2: Dan judul hari ini mengenai podcast dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB Republik Indonesia terkait tentang edukasi kebencanaan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
4: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
5: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
6: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
3: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
6: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah

0: dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inari, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
1: Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
0: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup.

0: cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
0: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force majeure.
1: Okay.
0: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat yang memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda gak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda gak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
0: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya.
0: Uh-huh. Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya. Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Karena kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418, itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak. potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
2: bahkan bertambah
1: gitu ya potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya.
1: Tapi ya?
0: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih, dalam tanda kutip, daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar ya. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Ya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus,
3: jalannya putus nggak? Putus Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Okay. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Yeah. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional 3 provinsi. Yeah, yeah. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Okay. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk. Karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Okay. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Ya, untuk jaringan komunikasi.
3: Benar.
1: Gitu ya.
3: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya di beberapa wilayah, yeah, di beberapa titik gitu ya di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
3: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi, gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
1: masih bisa dibersihkan.
3: Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, okay, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun, dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung
3: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 di antaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Yeah. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis sebagian besar di antaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan seperti harapannya Bapak Presiden. Yeah. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
3: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat sudah punya uang di tangannya. Memang sekarang sudah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima, sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by addressnya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi sementara kan tinggal di Huntara, berapa lama tadi Pak?
3: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
3: dalam
1: tetap.
3: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
3: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
3: tapi
1: akan
3: dia,
1: lebih banyak ya?
3: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
1: relatif aman begitu,
3: masih
1: ya.
3: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
3: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu Building the Region Safer and Better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
3: Terima kasih Mbak Suanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya.

0: merasa lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Fikir bisa hadir kembali untuk menemani Anda di formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda semua di 96,7 MHz.
0: Sosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Seloko adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang nggak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya nggak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya di siang hari ini masih kami hibur Anda dengan beragam lagu pop Indonesia. Dan pendengar, tentunya di formasi pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar, berita olahraga. Dan pendengar, sebelumnya kita akan hadirkan sedikit informasi untuk Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua. Pendengar, tentunya salam sejahtera buat semua pendengar yang lagi menyimak siaran kita hari ini. Dan selamat bergabung di siaran hari ini yang tentunya Anda bisa mendengarkan ataupun tayang di setiap hari mulai dari jam 10 sampai dengan jam 3. Dan masih bersama saya Mila, pendengar, dengan senang sekali bisa menemani aktivitas kalian semua dari pagi sampai siang hari nanti. Dan juga tentunya di kebersamaan siang hari ini kami ucapkan selamat siang untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan juga dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh. Dan tentunya juga kami masih hadir untuk menemani Anda semua. Nah pendengar, buat yang lagi kerja di rumah dan juga tentunya lagi istirahat atau mungkin lagi beraktivitas ya, semoga siaran yang kami hadirkan bisa buat hari Anda jadi lebih menyenangkan. Dan sebelumnya sebelum kita memulai pembahasan seru kita hari ini, kita dengerin dulu lagu pilihan dari salah satu yang sudah saya pilihkan untuk menemani istirahat siang Anda hari ini. Dan Anda selamat tinggal dari 5 minutes kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.
1: Kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita. Kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita.

dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saat slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita, saudara-saudara. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa
bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini
akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong yang kuat, maju, menarik yang lemah, yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian,
Tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar, jangan besar tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ.
Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan, sore kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia.
kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%. Saudara-saudara sekalian, petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara.

dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh

bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu.
yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya. Saudara-saudara sekalian, ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Baik pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
2: Iya Rudi, dan juga berdasarkan Pro 3RR, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027. Disampaikan oleh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah tadi jumlah headline ataupun poinnya berkaitan dengan hal sebelum ini dapat kami sampaikan bahwa tanah negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dibesarkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga mendengar terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun. Ini dijaga, disampaikan oleh Kepala Negara, bahwa nantinya akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga terdengar, Kepala Negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Siombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB, dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615.000 barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik Gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
3: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen siang ini masih terpantau ramai usai pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuh. Quran Surah Al-Baqarah

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di negeri tempat matahari menyentuh laut dan gunung dalam satu pandangan, Indonesia menghamparkan keajaiban alam yang subur, laut yang luas, dan budaya yang hidup di setiap langkah. Di sini, perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, melainkan pulang ke rindu, kembali ke rasa kampung halaman di Nusantara yang kita pijak.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Dan yang sedang menyimak siaran hari ini, tentunya selamat datang di acara spesial di Lagu-Lagu Nusantara. Nah pendengar, acara ini khusus yang menghadirkan keindahan lagu daerah dari Sabang hingga Merauke. Dan tentunya tayang di setiap hari jam 12 siang tepatnya sekarang. Dan pendengar, ya masih bersama saya Mela. Dan hari ini kita bakal merenungkan kekayaan budaya Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang penuh makna. Buat yang lagi makan siang, istirahat, atau mungkin lagi jalan santai atau sedang beraktivitas, semoga lagu-lagu khas Nusantara ini bisa buat hari Anda jadi lebih hangat dan penuh kebanggaan sebagai anak bangsa. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai dengan lagu Kembali dari daerah Kalimantan. Kali ini ada Paris Berantai. Kami hadirkan untuk menemani Anda dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo, mana ini koi?
2: Ih, kilo makan emak ano.
1: Tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu ke?
2: Yo, kan nggak ganteng bu, mau kan yo susune kuwi susah ikendaran mana?
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, karena no makane, susu suwe to.
1: Nandur sawet kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen ki hobine manu. Masa nesu-nesu, ki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan
2: ora? Wis salim sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: seoke. Oke, ya ben.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Wah, betapa merdu dan penuh makna ya lagu dari dua lagu tadi yang kita hadirkan untuk Anda. Dari Kalimantan dengan Paris Barantai dan juga lagu darinya Jawa ya. Lagu ini memang terkesan agak gimana gitu. Kicomania ini adalah suatu lagu yang populer dari Dark Boy Gang dan juga Bandit Zoy Yo. Dan dimana lagu ini juga menceritakan tentang kegembiraan seseorang, semua bergembira terhadap sebuah petualangan begitu. Dan juga tentunya pendengar, kita akan lanjut lagi ya, karena kita sudah beranjak di formasi 12:50 menit, berlanjut di lagu daerah lainnya. Kali ini kita ke daerah mana lagi ya? Kita ke daerah Kerinci. Nah, lagu daerah Kerinci, ada yang tahu gak nih? Lagu ini baru saja rilis dan juga sudah populer dengan beribu penonton di salah satu kanal YouTube-nya. Nah, lagu ini dipopulerkan oleh Cindy Octif dan juga siapa ya? Kayaknya guru SMA 4 nih. Ada yang tahu enggak siapa nih? Iya. Ini lagu dipopulerkan enggak berapa lama tapi booming gitu ya. Lagu Tari Kerinci. Nah, udah denger enggak belum? Mau udah ya. Kayaknya udah terkenal aja lagu ini gitu ya. Dan kita hadirkan terlebih dahulu lagu satu ini untuk Anda dan juga tentunya untuk semua pendengar di mana saja berada. Kami masih menemani Anda. Tadi kita sudah dengarkan lagu daerah Nusantara dari daerah Kalimantan dan daerah Jawa. Dan kita berlanjut ya, kita merasakan keindahan lagu dari Sungai Penuh dan Kerinci dulu. Dan dilanjutkan nantinya dengan lagu daerah mana ini? Kita ke daerah Tapanuli. Nah, kita ke Sumatera Utara. Sudah jalan-jalan ke Sungai Penuh, Kerinci. Kita jalan-jalan lagi ke daerah Medan, Tapanuli sana. Ya, Sumatera Utara. Oke. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada dengan berakhirnya Siksik Batu Manikam dari daerah Tapanuli, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan lagu-lagu daerah Nusantara untuk siang hari ini. Dewa pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda di siang hari ini. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi guna mengikuti warta berita daerah. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia, sungai penuh tentunya.
1: Dan ketertinggalan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum selesai hingga saat ini.
2: Kita bercita-cita membebaskan, artinya pembebasan kehidupan masyarakat dari kebodohan, ketertinggalan, kemiskinan, dari penyakitan, bidang kesehatan, artinya kesehatan pun juga harus merupakan bagian yang harus dinikmati oleh bangsa Indonesia. Pendidikan harus bagian pendidikan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia. Kesejahteraan, demikian juga harus dinikmati oleh bangsa Indonesia. Hari ini semua itu relatif belum dinikmati oleh bangsa kita. Oleh karena itu, di hari ini marilah kita merenung pembebasan yang dulu dicita-citakan itu, yang sudah terjadi adalah kemerdekaan dari kolonial secara eksternal. Tapi secara internal, kita masih merasakan.
1: Profesor Mukhtar juga menyoroti masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Rata-rata lama sekolah nasional disebut masih berada pada kisaran 8 hingga 9 tahun atau setara tingkat SMP. Menurutnya kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara merata. Dalam kesempatan ini, dirinya mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum refleksi bersama untuk kembali memperjuangkan kesejahteraan, pendidikan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Bestras milik Badan Karantina Indonesia, lebih dari 24.000 ekor ternak dengan nilai ekonomi sekitar 111 miliar telah dilalu lintaskan melalui wilayah kerja karantina Jambi selama periode Januari hingga pertengahan Mei 2026. Kepala Karantina Jambi, Sudiwan Sitomorang, mengatakan peningkatan lalu lintas tersebut didominasi sapi dan kambing yang melintas melalui sejumlah wilayah kerja Karantina Jambi, termasuk Pelabuhan Kuala Tungkal yang menjadi salah satu jalur strategis distribusi ternak antar wilayah. Lonjakan tertinggi terjadi pada April 2026 dengan volume mencapai sekitar 9.000 ekor ternak dan nilai ekonomi lebih dari 47 miliar. Dan menurut Sudiwan, penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui pemeriksaan fisik hewan, verifikasi dokumen kesehatan hewan, pengawasan alat angkut hingga tindakan karantina lainnya guna mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan menular. Selain pengawasan lalu lintas, Karantina Jambi juga terus mengedukasi pelaku usaha dan pengirim ternak terkait pemenuhan persyaratan karantina, dokumen kesehatan hewan, serta tata cara lalu lintas ternak sesuai ketentuan yang berlaku. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1467 Hijriah, Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Jambi memperketat pengawasan di pintu masuk utama jalur laut. Berdasarkan data sistem Bestras, lebih dari 24.000 ekor ternak senilai 111 miliar rupiah telah melintasi Jambi sejak Januari hingga pertengahan Mei ini. Dan Kepala Karantina Jambi, Sudiwan Sitomorang, menegaskan dan pihaknya juga memastikan bahwa seluruh hewan yang masuk harus dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Selain memperketat dermaga, Karantina Jambi juga gencar mengedukasi para pelaku usaha agar selalu melengkapi dokumen resmi demi menjamin keamanan pangan jelang hari raya.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Sejumlah koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri. Meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan koperasi Merah Putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan, telah terbentuk 1.584 koperasi dan seluruhnya sudah berbadan hukum. Pemerintah daerah juga masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya di Kelurahan Penyangat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
4: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah, itu. Jadi sifatnya menunggu banyak yang tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri ya, nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini, memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi, bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan cara mandiri.
1: Pemerintah berharap setelah pembangunan fasilitas dan sarana pendukung rampung, seluruh koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi dapat segera beroperasi penuh untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa dan juga kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh, Tiarudin Arsy, menghimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan berpotensi menjadi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurut Tiarudin, tawaran kerja dengan iming-iming gaji besar dan proses mudah kerap beredar melalui media sosial maupun agen tidak resmi. Kondisi ini sering dimanfaatkan oknum tertentu untuk merekrut calon pekerja migran secara ilegal. Ia juga menegaskan masyarakat jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan luar negeri tanpa memastikan legalitas perusahaan atau agen penyalur tenaga kerja.
5: Atau pekerja migran Indonesia Kota Sungai Penuh yang akan dipekerjakan di luar negeri untuk senantiasa berhati-hati terhadap tawaran dari pihak manapun atau lembaga manapun untuk menghindari daripada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Untuk informasi lebih lanjut silakan untuk menghubungi bidang tenaga kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Sungai Penuh untuk keamanan, kenyamanan dan jaminan terhadap pekerjaan yang akan saudara dapatkan.
1: Tiarudin juga mengingatkan calon pekerja migran agar asal Sungai Penuh dapat menghubungi bidang tenaga kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh guna memperoleh informasi resmi dan valid terkait lowongan kerja di luar negeri.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini tengah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kerinci dengan cara memberikan pendidikan yang baik terutama terhadap generasi milenial agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun di satu sisi, salah satu tantangan besar yang dihadapi yakni perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak usia dini, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan belajar, dan akses informasi. Di sisi lain, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dapat menghambat perkembangan sosial, emosional. Untuk itu diungkapkan Bupati Kerinci Monadi, pengaruh teknologi pada anak memang perlu diarahkan. Agar anak-anak tidak terpengaruh terhadap budaya yang tidak baik, penanaman nilai agama juga penting diberikan terhadap anak-anak. Orang tua dan lingkungan sekitar harus membimbing anak dalam memanfaatkan teknologi, baik itu untuk pendidikan maupun hiburan, agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Dengan perhatian dan bimbingan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi perkembangan anak, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Gubernur Al-Haris menyampaikan pembangunan jalur kereta api Batubara menjadi target, maksudnya langkah strategis untuk mendukung kelancaran distribusi hasil tambang di Provinsi Jambi, sekaligus menekan biaya logistik perusahaan tambang. Hal yang disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris ketika melakukan audiensi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Jakarta kemarin. Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan jalur kereta api Batubara rute Bungo Serlangun. Menurutnya, pembangunan jalur kereta api tersebut juga diharapkan mampu mengurangi beban angkutan batubara di jalan raya serta meningkatkan efisiensi transportasi logistik di daerah. Perhubungan menjadi sinyal positif bagi percepatan realisasi proyek strategis tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi berharap pembangunan jalur kereta api Batubara dapat menjadi bagian dari penguatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur transportasi di Sumatera, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita.

0: Guru Besar UIN SAS Jambi soroti kemiskinan di momentum Hari Kebangkitan Nasional. Menjelang Idul Adha, lalu lintas hewan kurban di Jambi tembus 24.000 ekor. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual lainnya di portal berita RRI.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunadi undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia.

Bagi pendengar dimanapun Anda berada tadi sudah, kita ikuti Wata Berita Daerah RRI Pro 1 Jambi. Dan kembali bersama di RRI Sungai Penuh Siang hari ini, di Prodangdut tentunya. Anda bisa ikut bergabung bersama di 0811 7870 9670. Sembari menunggu Anda bergabung, kita hadirkan lagu dangdut pertama, ada Jodoh dari Manis Manja. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Di mana saja Anda berada, masih bersama saya Mila, temani Anda di kebersamaan Perodam untuk siang hari ini. Dan di edisi Rabu tanggal 20 Mei 2026, tentunya di hari kebangkitan nasional juga, tentunya kami hadir untuk menemani Anda di kebersamaan siang hari ini. Dan dua lagu mengawali perjumpaan kita, ada Jodoh dan juga Jangan Tunggu Lama-Lama. Kalau tunggu lama-lama gak boleh ya. Yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 08 11 7870 9670 untuk kebersamaan sore hari ini. Dan tentunya kami masih temani Anda dengan beragam lagu dangdut.

Ya, pendengar, kembali Anda masih bisa menghubungi kami di line telepon kita di 0811-7870-9670. Kami ulangi di 0811-7870-9670. Dapat kami informasikan untuk daerah Sungai Penuh dan Kerinci sudah mulai agak mendung, tapi mudah-mudahan tidak mendung, tidak hujan ya. Dan pendengar, kami masih temani Anda di siang hari ini dan mengantarkan kita di formasi 13.30 menit. Yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 0811-7870-9670. Dan sembari menunggu Anda bergabung, masih kita hibur Anda dengan lagu dangdut. Kali ini ada Mati Lampu, terus juga ada Kriptung Kripit. Kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut.

0: Hei, pengen di mana pun anda berada, kita sapa dulu penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Prodangdut. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang. Ini dengan Bang Hamdan Yusuf, betul?
1: Bukan Hamdan, Hamzah.
0: Hamzah.
1: Iya.
0: Hamzah Yusuf.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan Mbak Mela ya.
0: Iya benar, dengan Mbak Mela di siang hari ini. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi
0: ya,
1: cuacanya mendung, mulai turun hujan.
0: Iya, di sini sudah mulai turun hujan juga nih, lagi mendung juga di Sungai Penuh.
1: Oh, kalau di sini sudah mulai hujan.
0: Oke. Tapi hujannya enggak lebat atau gimana ini? Jambi.
1: Kalau ini ya,
0: oh oke. Bang Hamzah Yusuf, mau lagu apa siang hari ini?
1: Kalau lagunya apa ya nih?
0: Mikir dulu.
1: Lagunya berkali-kali dari Selvia Ma.
0: Berkali-kali dari Selvia Ma. Oke, siap. Yeah. Nanti kita putelin. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama sekali dengan Mbak Mila, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Selamat siang. Belum sore, aduh, gak lain. Belum sore kita, udah sesore aja. Ngapain, mau ngajak berjalan? Gak bisa kemana-mana juga kayaknya ini.
1: Iya, gelap kali.
0: Iya benar, di Sungai Penuh juga udah mulai gelap ini.
1: Iya, selamat ya,
0: selamat berjaya,
1: semoga sehat selalu.

0: Kemudian ada garis yang pikirnya sering sama cowok ya?
1: Ih, udah jarang Mbak Ika masuknya.
0: Jarang.
1: Udah jarang deh sekarang.
0: Di perusahaan itu pun jarang juga. Di perempuan jarang juga ya.
1: Iya, kayaknya sibuk banget tuh Mbak Ika.
0: Ya, mungkin dia lagi kerja. Kemudian ada... ada Ibu Mar, semua lah tempat kecuali dari A sampai Z sama yang sama beraktivitas, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Mungkin begitu kencang sekali ada petir, geledek-geledeknya juga ya. Mbak Mila, selamat siang sama berita, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk Anda semua yang tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh untuk siang hari ini, baik itu mendengarkan 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital ya. Dengan satu aplikasi Anda bisa dengarkan RRI seluruh Indonesia termasuk juga RRI Sungai Penuh juga. Baik, di siang hari ini kayaknya di Sungai Penuh sudah mulai diguyur hujan. Dan mudah-mudahan walaupun hujan tetap memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan juga bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tentunya sepertinya cuacanya sangat tidak mendukung. Jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Baik pendengar, kami masih temani Anda di siang hari ini sembari menunggu Anda bergabung kembali. Dan kami masih hadir untuk Anda di siang hari ini tentunya. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Sejarah Berada kembali kami temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Dan pendengar mengatakan kita di 14 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat siang hari ini, mohon maaf. Dan untuk Anda yang mau bergabung di 08 11 38 79 670, masih barengnya Mela temani Anda semua di kebersamaan siang hari ini ya. Dan sembari beristirahat pendengar, kami masih hadir untuk Anda dengan beragam lagu-lagu dangdut tentunya. Tetaplah bersama di RS Sungai Penuh kali ini. Ayu Ting Ting dengan Jangan Ya Dek.
1: Jodek.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong kamu buatin kwitansinya. Kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asap

0: Lio di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Iya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah

Baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Debu-Debu Jalanan, berakhir darinya Revina Alvira, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan sore hari ini. Dan pendengar, nantinya ada rekan kami Wendy Dacitra yang akan menemani Anda untuk edisi selanjutnya. Ini di edisi formasi 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang tentunya sudah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya. Dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Kami dari tadi, saya Mela Fika, menemani Anda dari formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri perjumpaan kita untuk kebersamaan hari ini, edisi Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dan semoga kita bisa dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy De Citra kembali hadir ke tengah ruang dengaran dan untuk menemani Anda di edisi hari ini Rabu 20 Mei 2025, 2026, dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Sebelumnya pendengar, kami informasikan untuk jadwal sholat asar untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya untuk hari ini jatuh pada pukul 15.37 waktu Indonesia Barat. Artinya masih ada waktu untuk kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat asarnya di hari ini.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Pedu. Pendengar, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi memperketat pengawasan terhadap jemaah haji tanpa izin resmi, pelanggar terancam denda besar dan deportasi.

Pemerintah Arab Saudi menetapkan denda SARS 20.000 bagi pelaku pelanggar haji. Nilai denda itu setara sekitar 93 juta. Sanksi berlaku bagi pelaksana maupun pihak yang mencoba berhaji tanpa izin. Kebijakan juga menyasar pelanggar masa berlaku visa. Pelanggar visa terancam deportasi setelah proses hukum selesai dijalankan. Mereka juga dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh sore ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan kita akan bergabung bersama Pro RRI Sebelajar Sumba untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar RRI, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan Warta Pelajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk gitu. Nanti ada regulasi yang nanti.
2: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan kereta.

Vaksinasi Merah Putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap dari target 3.259 gerai, baru sekitar 303 gerai yang juga siap beroperasi. Dari 1.000 lebih koperasi Merah Putih yang terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi telah beroperasi secara mandiri. Informasi tersebut akan kami hadirkan di sore hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26, Pahoman. Bersama saya Novita Fira, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: desa dan kelurahan telah terbentuk 1.584 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum. Namun saat ini koperasi yang telah aktif beroperasi diperkirakan belum mencapai 10%. Pemerintah daerah masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
1: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah itu jadi sifatnya menunggu banyak ya kan. Tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini, memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan cara mandiri.
0: Sarda ini menyebutkan kendala utama pengoperasian koperasi di wilayah perkotaan adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai usaha. Kondisi ini turut terjadi di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Pemerintah berharap setelah pembangunan fasilitas dan sarana pendukung rampung, seluruh koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi dapat segera beroperasi penuh untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Dengan pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya kita simak wawancara Ihwan Wijaya dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

0: kan dinamis selalu bergerak. Hari ini datanya sama dengan TNI juga 345 unit ya. Oh ya, ini dari Dinas Koperasi UMKM kita Bu Kadis Bu Evi, 345 unit yang sudah berdiri di Lampung. Dan ini merupakan yang terbanyak ya, merupakan terbanyak setelah Pulau Jawa. Untuk datanya unit, di Panglima ya. Ya kalau unit usaha kita kan ada gerai-gerai, kemudian juga ada apotik, ada juga kesehatan, kemudian juga ada LPG, ada juga apa namanya tadi itu PLN ya, dan juga bisnis-bisnis makanan pokok, beras, jagung, ya itu ada semua di situ. Ya, so far kan selama ini kan kita masih memastikan ini berdiri dengan cepat gitu kan, bersama dengan TNI. Tentunya memastikan lahan, memastikan aset pemerintah, baik untuk Provinsi Lampung maupun Kabupaten Kota. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Gubernur bersama dan Bupati Wali Kota bersama-sama memastikan pemanfaatan aset yang memang saat ini belum digunakan bisa digunakan untuk operasi Desa Merah Putih ini. Mungkin itu.
1: Sekian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Berikut tanggapan dan juga harapan masyarakat di Bengkulu terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang juga disusun Antonio Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Saya Lukman, warga Perumahan Surabaya. Iya, semoga Koperasi Desa Merah Putih dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat seperti mengakses barang-barang yang lebih murah. Ada juga infonya nanti masyarakat bisa membeli gas 3 kg itu 16.000. Nah, sementara kan selama ini di pangkalan saja masyarakat membelinya 20.000. Jika itu benar, maka itu akan benar-benar membantu masyarakat dan semoga cepat segera selesai.
2: Halo, perkenalkan saya Maya. Saya warga Bengkulu Tengah. Menurut saya memang kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih memang pembangunannya masif banget ya. Memang secara besar-besaran dilakukan khususnya di Bengkulu sendiri. Di Benteng pun sudah banyak sekali. Beberapa bangunan juga masih on process dan mungkin ada juga yang sudah 100% tapi tinggal finishing aja. Ya mungkin ke depan setelah mulai beroperasi kan kalau nggak salah udah diresmikan ya, tapi nanti setelah udah diberlakukan dan udah berjalan gitu mungkin bisa coba dicek-cek lebih lanjut ya, karena mungkin pasti setiap program tuh butuh evaluasi juga. Mungkin semoga itu biar ke depannya programnya bisa jalan dan baik dan benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat yang di sekitarnya gitu.
3: Saya Pak Abdul dari Panorama. Menurut saya koperasi itu penting, tapi harus ada pengawasan dari pemerintah dan juga harus ada etikat baik dari pengurus koperasi agar tidak terjadi hal-hal penyelewengan. Apalagi kita sebagai masyarakat biasa ini suka sensitif, apalagi dengan koperasi ini yang dikelola katanya milik pemerintah.
4: Saya Rizky, warga Kota Bengkulu. Menurut saya Koperasi Merah Putih, program dari Bapak Presiden, menurut saya ini adalah program yang baik ya. Bagaimana dengan visi-misi yang telah kita ketahui bersama bahwa ini juga akan mendukung UMKM lokal, produk-produk lokal, bagaimana produk-produk ini nantinya diharapkan bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Tapi harapannya semoga ini benar-benar seperti yang divisi-misikan oleh Bapak Presiden, jangan sampai bahwa apa yang sudah direncanakan ini akan menjadi tidak baik gitu untuk masyarakat dan untuk UMKM itu sendiri, seperti itu. Ya semoga diharapkan program Koperasi Merah Putih ini akan menjadi program yang baik untuk masyarakat ke depan.
0: Berbicara dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, pembangunan Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap. Dari target 3.259 gerai, baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan masih berjalan lambat dari target 3.259 gerai koperasi yang akan dibangun. Saat ini baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Sekitar 1.600 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan, Amiruddin, mengatakan salah satu kendala utama lambatnya pembangunan adalah keterbatasan lahan, terutama untuk memenuhi syarat luas lahan 1.000 meter persegi dengan ukuran bangunan 20x30 meter.
2: Masih 3.259, tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk dibangun. Nanti ada regulasi berikutnya nanti. Kalau ini kan tahap pertama ini memenuhi contoh bangunan 30x20, kemudian lahan yang harus disiapkan 1.000 meter. Nah ini nanti ada regulasi baru nanti ya, dari pusat.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebutkan dari target 107 gerai Koperasi Merah Putih yang akan dibangun di Kota Palembang, baru 8 gerai yang selesai 100%, sedangkan 11 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan.
3: 8 yang sudah 100% dan menurut laporan Pak Dandim adalah banyak yang level di Opsam. Tinggal ada 11 lagi dalam proses belum 100%. Terus akan kita lanjut, tetapi memang kendala kita adalah persoalan aset. Makanya saya minta dengan Pak Sekda Provinsi untuk kita up di dalam bantu soal aset yang mau mendirikan koperasi gerai merah putih. Dan ini akan terus kita upayakan, tetap kita ada sama dengan Pak Dandim.
1: Pemerintah daerah berharap aturan baru dari pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan koperasi merah putih agar segera beroperasi dan mendukung perekonomian masyarakat desa maupun kelurahan. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar, dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat. Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka telah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman di area di Sungai Liat.
4: Itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum.
5: Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka sudah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka, Baharudin, mengatakan 6 kelurahan dan desa tersebut sudah rampung 100% pembangunan fisik gerai namun belum beroperasi.
4: Untuk 6 itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum. Kemungkinan besar di bulan Juni atau bulan Juli nanti, karena itu dananya langsung dari pusat ya. Jadi itu nanti di bulan Juni atau bulan Juli untuk kelengkapan daripada gedung tersebut. Seperti rak-rak untuk gerainya itu, dan untuk kalau gudang sudah siap, nah, untuk kelengkapan pergudangannya itu seperti AC ataupun apa.
5: Baharudin menambahkan, setelah gerai koperasi memiliki kelengkapan sarana dan fasilitas, selanjutnya akan mulai beroperasi menjalankan 6 unit usaha, antara lain yakni pangkalan gas LPG, sembako, pupuk, dan lainnya. Namun pihaknya belum mendapat juknis dari pemerintah pusat untuk proses memulai unit usaha.
4: Pelaksanaannya itu kami belum ada juknis tertentu dari pusat untuk pelaksanaannya, prosesnya bagaimana, apakah itu nanti dari koperasi itu melakukan pembuatan proposal bisnis ke Bank Himbara dalam hal ini untuk pinjaman ataupun ke pihak ketiga seperti Bulog untuk mendistribusikan beras ataupun ke Pertamina untuk mendistribusikan gas.
5: Keenam kelurahan dan desa tersebut yakni Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, Desa Bakam, Desa Mangka, Desa Nibung, dan Desa Penyamun. Sebelumnya, Kepala Desa Labu Tarmizi mengungkapkan sudah dibentuk kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih dan bangunan gerai sudah siap, tinggal menunggu beroperasi.
6: Kita memang sudah dari awal kita sudah ada berapa potensi yang akan kita laksanakan sesuai dengan potensi desa kita kan. Misalnya sembako, pupuk, alat-alat pertanian, herbisida, juga kemarin itu ada apotek desa juga dan simpan pinjam juga ada.
5: Dari Kabupaten Bangka, Ronaldia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kerinci dipastikan masih aman. Sebanyak 2.540 ekor ternak siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
7: Kurban di Kabupaten Kerinci menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 dipastikan masih mencukupi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 2.540 ekor ternak siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Jumlah tersebut terdiri dari 1.700 ekor sapi, 140 ekor kerbau, dan 700 ekor kambing. Pasokan ternak lokal dinilai masih mampu memenuhi permintaan tanpa harus mendatangkan hewan kurban dari daerah luar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kerinci, Wirajaya, mengatakan pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan guna memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan.
8: Kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Kerinci kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar kalau untuk sapi 1.400 ekor, kalau untuk kambing sekitar 300-an ekor, kalau untuk kerbau 7 atau 10 ekor yang berkurban dengan kerbau. Nah, untuk ketersediaan setelah hasil pemantauan kita mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Kerinci. Lebih kurang sapi 1.700, kerbau kita punya 140-an ekor, kambing sekitar 700 ekor yang.
7: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban yang telah diperiksa petugas kesehatan hewan. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih hewan kurban serta membeli ternak yang telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pria dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: saat sensus ekonomi berlangsung, masyarakat dihimbau untuk memberikan data yang jujur dan juga lengkap. Berikut laporan Aisyah Dini, RRI SP Bintuhan.
1: Akan melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 secara serentak, di mana pelaksanaan sensus ekonomi ini akan dimulai pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Sensus ekonomi ini akan dilakukan secara door-to-door dengan tujuan mencatat seluruh aktivitas usaha masyarakat untuk memotret kondisi perekonomian terkini. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kaur, Ferry Ando Saragih, mengatakan dalam pelaksanaannya, masyarakat diimbau untuk dapat memberikan data yang lengkap dan jujur kepada petugas sensus. Hal ini dikarenakan setiap jawaban punya arti besar bagi masa depan ekonomi Indonesia dan membentuk gambaran ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah juga akan lebih tepat karena datanya akurat dalam membantu menyusun program yang sesuai kebutuhan, serta usaha milik masyarakat akan tercatat sehingga memiliki peluang yang kuat.
2: Kami sungguh memohon, mari sukseskan sensus ekonomi 2026. Kami akan memotret potensi ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia, di Kabupaten Kaur juga. Petugas kami akan datang mengunjungi masyarakat, mengunjungi usaha, mengunjungi rumah tangga. Mohon terima kedatangannya, memberikan data dengan jujur, lengkap. Itu sudah sangat menolong untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026, Mbak.
1: Untuk memastikan keamanan dan menghindari modus penipuan baru yang mengatasnamakan sensus, masyarakat wajib mengenali ciri-ciri petugas resmi sensus ekonomi 2026. Petugas resmi akan mengenakan rompi khusus bertulisan SE 2026 serta memiliki kartu tanda pengenal berQR kode dan membawa surat tugas resmi dari BPS Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan telah diresmikan dan siap mendukung kemandirian ekonomi desa. Berikut laporan Bayu Satria, RRI-SP Waikanan.
1: Mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri dari hasil KDMP tersebut.
2: Koperasi Desa Merah Putih yang telah diresmikan di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan, diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan koperasi ini dinilai strategis dalam mendorong kemandirian desa. Kepala Kampung Umpu Kencana, Edi Supratman, mengatakan koperasi akan memberikan dampak nyata jika dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengelolaan yang baik akan memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian, desa dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Kampung Umpu Kencana.
1: Selagi ini dijalankan dengan baik, bersinergitas dengan stakeholder yang ada di pemerintah kampung, dengan masyarakat, dengan semua pemerintah, insya Allah ini satu hal yang bisa meningkatkan ekonomi yang tidak ketergantungan dengan pemerintah ke depannya, Mas. Pemerintah pusat. Bahwasanya kita akan mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri gitu, dari hasil KDMP tersebut. Sangat positif dan menurut saya gitu.
2: Dirinya berharap seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih. Partisipasi warga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan program tersebut. Ia optimis, melalui pengelolaan yang baik dan dukungan masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan warga. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: hewan kurban di Kabupaten Belitung melonjak jelang Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Arif Juliantoro dari RRSP Belitung.
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat, hari H makin ramai.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung mulai melonjak. Terutama untuk jenis kambing yang biasanya semakin ramai diburu masyarakat mendekati hari H. Pengelola peternakan siam daging di Jalan Anwar Pangkalalang, Tanjung Pandan, Nase mengatakan pihaknya telah menyiapkan stok lebih dari 80 ekor sapi dan sekitar 500 ekor kambing guna memenuhi kebutuhan kurban. Ia menjelaskan tren pembelian kambing cenderung meningkat ketika Idul Adha semakin dekat. Namun berbeda dengan sapi yang justru biasanya mengalami penurunan permintaan di hari-hari terakhir.
1: Pembeli sapi ini untuk sapi apa kambingnya nih?
3: Kambing dulu, Pak.
1: Kambing dulu relatif normal.
3: Kalau sapi?
1: Kalau sapi kayaknya agak-agak ada penurunan dikit lah.
3: Ini itu pasar boleh naik ini gimana itu, Bang? Apa dekat-dekat Idul Adha atau gimana?
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat hari H makin ramai. Kalau sapi sih biasanya agak makin dekat makin muntah. Kalau sapi
3: itu banyak perorangan apa perusahaan gitu, Bang?
1: Perorangan sih.
3: Perorangan.
1: Banyak perorangan.
2: Menurut Nase, persiapan mendatangkan hewan kurban dilakukan sejak jauh hari. Sebagian sapi dan kambing sudah mulai didatangkan sejak 2 minggu setelah Lebaran Idul Fitri, agar stok tetap tersedia saat permintaan meningkat. Sementara itu, harga kambing kurban di peternakan tersebut dibanderol mulai dari 3 juta hingga 13 juta tergantung jenis dan ukuran. Sedangkan sapi Bali dijual dengan kisaran harga 22 juta hingga 45 juta. Dan sapi limosin mulai 30 hingga 80 juta lebih. Selain melayani kebutuhan kurban, peternakan siam daging juga menyediakan hewan kurban untuk akikah. Nase menambahkan pihaknya memberikan layanan penitipan hewan secara gratis bagi pembeli yang sudah melakukan transaksi, termasuk pengantaran hingga ke lokasi tujuan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian Warta Pelajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Bubaran Sinodal.
1: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
2: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, demikianlah Sungai Penuh sore ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan tentunya pendengar, kami masih menemani Anda di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan hiburan ke tengah ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Buloh. Sebelumnya pendengar, kembali kami sapa Anda yang di sore hari ini tengah menghabiskan waktunya setelah seharian bekerja, melaksanakan segala aktivitasnya dan kembali ke rumah dan tentunya berkumpul dengan keluarga tercinta, sahabat dan kolega. Kami ucapkan selamat, berbahagia tentunya juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI digital, juga kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Buloh. Dengan Menteri Keuangan Purwaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada 2027. Ia menilai target tersebut realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Menurutnya, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Purwaya menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka. Purwaya berharap aktivitas investasi dan ekspansi usaha swasta pada tahun depan dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, pasar Serpong mengalami lonjakan harga bawang merah dan dalam dua hari terakhir, kenaikan harga dikeluhkan pedagang dan pembeli pasar tradisional.

Pedagang bawang merah Wahyu menyebut harga kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya bawang merah dijual sekitar Rp45.000 hingga Rp50.000. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas tomat dan kentang. Harga tomat naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Di tengah kenaikan bawang, sejumlah harga cabai justru mengalami penurunan. Cabai merah keriting turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit merah juga turun dari Rp100.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Penurunan harga belum mampu meningkatkan jumlah pembeli di pasar.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, kami informasikan untuk jadwal sholat maghrib. Tadi kumandangkannya azan maghrib di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya nantinya jatuh pada pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Dan jelang menantikan dikumandangkannya azan maghrib, teman-teman religi nantinya akan kami hadirkan untuk Anda di informasi pukul 18.00 waktu Indonesia Barat.

0: News RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Windy Dicipta menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komunitas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di...
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, underinvoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rumen, sendal, payung, terus apa lagi, udung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja tuh, bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa yang dimakan?
12: Iwang.
13: Hah? Iwang.
12: Iwang.
13: Iwang kayak gimana tuh?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Sambal
11: siwang. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahlil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dahlil Anjar.
17: Kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Nah makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis usaha misalnya membangun dapur. Nah makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Sebenarnya sangat senang bisa tercetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Madituto Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madituto mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pegawai training semua, yang membantu saya dalam berjuang lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa kemudian bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam berjuang lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: If you see how we come back from two big injuries,
9: dari situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan itu mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ini ya nggak langsung naik terus ya, kadang-kadang agak turun lagi. Dia berusaha tidak keras untuk kembali ke rumah terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol jalan sudah muncul. Dan lebih kompliman buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Selamat malam pendengar yang benar-benar berada. Kembali saya Talan hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 12 malam nanti, tentunya dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik untuk Anda semua. Di edisi Rabu 20 Mei 2026 di malam yang syahdu dengan sedikit gemuruh seperti akan hujan, tapi semoga hujan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mendengar tak bersama kami karena kami akan terus menemani Anda. Nanti tepat pada pukul 8 kita akan bergabung bersama untuk mendengarkan Ruang Rindu berjaringan tentunya hingga pukul 11 nanti. Tetap bersama kami mendengar 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: 1.
1: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain.

0: Ya.
1: Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimiliki.

0: Nya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
1: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Saat kita sendirian dalam ketakutan, tidak ada orang yang mendampingi, kita akan belajar apa itu keberanian. Saat terpuruk dan menderita, orang lain tidak mau tahu, kita akan belajar apa itu ketegaran. Saat kita gagal dan posisi berada di bawah, kawan-kawan malah pergi menjauh, kita belajar lebih keras pada diri sendiri. Semua cobaan, tekanan, dan penderitaan sejatinya adalah sebuah proses kristalisasi menuju mental yang tangguh dan dewasa sebagai modal kita berjuang lagi meraih hidup dan sukses yang lebih berkualitas dan bermartabat. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: mama, tetap rendah hati, harus siap, belajar mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini-begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Konggoaha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
1: Bahkan seorang warga
0: meninggal. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo. Betul.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
0: Itu kan.
1: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: Tolong matua. Tolong matua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga

0: satu, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita, ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin, itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu kan seperti musik jazz, Mas.
0: Betul ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar banget. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapa menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini
0: dari mereka ya.
1: Iya.
0: Bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya,
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya habis, mereka apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Jazz. Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro?
1: Boleh siapa yang mau cerita? Bro. Oh, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebenarnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas. Liwar ya,
2: Liwar ini.
1: Artinya apa, Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemen pasti oke. Dan Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya,
0: Edisional juga ya, pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh, boleh. Suaranya biar
1: ya, kedengeran. Suara biar kedengeran.
0: Oh ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya sejarah Liga kalian bisa bergabung
0: ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Adam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Liga.
0: Mas Adi.
3: Ya. Rajin
0: ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Mm-hmm. Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun.
1: Oh gitu ya.
2: Oh, ya. Dulu. Gak bentuk Liga dulu. Oh,
1: baru ikut Liga. Wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Proses awal nama Liga itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 ya.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Liga.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Adam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Ah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya, ya, gimana, gimana? Itu ada lagunya, Mbak.
1: Ay, gimana?
2: Ini gimana, ya, ya? Baginya dikit.
1: Oh iya. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Cuman oh iya, nama Yudi. Iya, iya, iya. Gitu-gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu. Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang dibuat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang ngisi semuanya.
1: Iya ya. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Dia bikin trio gimana dia, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh iya ya. Nama Liga milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Liga.
3: Liga.
1: Mas Agam. Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, Mencelo juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgio.
1: Orgio?
4: Iya.
1: Orgio
4: maksudnya? Orgio. Pas terus dibalikin, jadi apa?
1: Ligro. Nah, oh gitu ya, oi. Ya ternyata...
0: Oh iya, gitu, iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Komposisinya mau susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, masih Liga.
1: Ternyata ya, terus baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadi sih pengen pakai Mbak Yuda.
1: Oh, cuman ya Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh, pakai vokal ya Mas ya. Iya, iya.
2: Ada beberapa kali gitu.
0: Oh, berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas, boleh enggak ada vokalnya gitu, guys?
4: Oke. Kita compromise.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah sampai
3: Subonington sempat.
0: Iya. Subonington. Tapi kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
3: Ya. Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
1: Bonita, Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Seru deh ya.
4: Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Okay.
4: Ya, jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: ini. Oke lah, balik ke era ini.
4: Itu berasa
0: menarik ular.
1: Gak gini, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gini, memang rock, cuman orgil dia ada. Orgilnya juga.
0: Oke. Aku gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam,
0: jazz banget gitu.
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farah. Ya Farah. Tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau
0: Albert.
2: Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo, Bang Indo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa. Sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oke.
5: Apa namanya konsisten.
1: Konsisten
0: ya. Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Tentamu ya, Mas Adam Hamsa
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul ya,
0: betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk itu semua juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketika tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi, dan
1: Paramita Sumarsono.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
1: Oke Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Ismail, sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
7: Baik, apa namanya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita, bahagia banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, ya sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang?
0: Oke,
7: okay. akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: oke okay, Mas Doni
0: siap Mas Doni
1: baik Mas
0: ditunggu ya
7: oke okay, sehat semuanya Mas Didi Mbak Ita dan seluruh kru kesemuanya dan semua kru salam sehat assalamualaikum
1: oke okay, waalaikumsalam wabarakatuh
0: dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Sorong Bu Ana
1: selamat malam Bu Ana
8: selamat malam Mbak Ita Yudi
1: malam Bu Ana
8: apa kabar
1: alhamdulillah
8: ya selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini
2: malam di Sorong udah jam berapa
8: apa
2: ini?
8: Kabar
1: di Sorong
8: selalu
1: Sorong 11
8: ganteng-ganteng tiga ganteng
1: iya benar Bu Ana ganteng-ganteng
8: ganteng-ganteng tiga ganteng ini musik jazznya itu loh musik rock kan jazz itu keren banget apalagi
1: betul
8: botak tuh
0: apalagi yang
2: apalagi
1: yang
2: iya
1: ya, Mas,
2: kalau Mas Andi pesonanya lain ya,
1: pesonanya lain emang ya, Mas Andi ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas
1: wah iya aduh
0: oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Okay.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke, okay. Siap.
8: Terus okay, yang Bu Ana. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, iya. Oh, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu. Ya.
1: Boleh silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas okay. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke,
8: okay,
0: udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, okay, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh. Yeah. Oh, ingat banget deh.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jum, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh bukan
4: cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main
0: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya iya jadi pop jazz
4: apa aja,
1: jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi,
4: penting jadi sembako
1: bener yang penting jadi sembako itu bener nah, banget
2: jadi sembako
0: itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana
4: belum dibilang lagu pertama
0: lagu
4: masuk,
0: pertama ya
4: masuk ke ini
1: masuk industri ya. Musik itu ya Mas Agam
0: tapi
1: ya.
0: Langsung jadi hits loh
1: nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas
0: kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya
0: tahun 87 kalau nggak salah ya
4: 87 ya 87
0: okay. Siap kalau
1: ya,
0: begitu
1: kemudian pertanyaan
0: lanjut
1: apa lagi,
0: pertanyaan dari Banyuwangi jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni
0: nanya jaga vokal sebenarnya mereka bukan vokalis tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya? Mas Adi.
2: Mas Adi makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
0: Oh. Oh ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan?
3: Oh, iya.
0: Apa judulnya, Mas?
3: Soalnya memang di album Baur cuma
0: terus lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan.
1: Oh,
0: ingat enggak
1: ya,
0: sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut ya. Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Bu Ana, udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Oh, dari 95 masuk Jakarta.
0: 95.
1: Kalau Likru.
0: Oke.
1: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Mas, enggak, Dik. 97-an.
1: 97-an. Iya, iya.
2: 98 ya. Main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya ya. Seru loh itu.
0: Seru loh itu. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi
1: boleh
0: dari Aceh ya.
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya ya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin dari Kalimantan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok enggak?
3: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
0: Betul. Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Deng.
0: Bukan di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit.
0: Sedikit
1: boleh, live. Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya.
1: Ada monggo mas
2: rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
0: Bollywood,
1: gitu.
0: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
2: Iya. Efek Bollywood yang luar.
1: Waduh.
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar kepercayaannya.
0: Okay. Ya, siap.
2: Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum
2: Baron. Jadi
1: ada bikin
2: grupnya namanya Omelet.
0: Okay.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
0: Eh, itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Susah loh.
0: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro mas. Aku mbok suruh gitu.
0: Ya wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli
1: kita
0: dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
0: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya
1: Mbak Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti Aa.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. Ya.
3: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
0: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebit-ngebit semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh, iya.
3: Tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
0: Oh iya dong.
4: Selamat malam. Kita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, Rasulullah. Ya, gimana kabarnya malam ini?
0: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
4: Kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
0: Siap.
2: Salam.
0: Salam.
4: Iya, semoga maju ke depan.
0: Iya dong Pak.
4: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
0: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Nita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya lah. Terima kasih Mas.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita ke Tebet, ada C Ciguria.
1: Selamat malam.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
0: Apa siap. Api.
1: Alhamdulillah Ciguria.
5: Buat ini nih. Dan trio ini di grup trio, selamat malam.
0: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
0: Benar.
5: Di drum begitulah. Nah, yang original ini bersendiri dari peralat. Apa ya, pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar gak? Atau orang gila?
0: Iya, tadi kita udah ngomong.
2: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya, seperti gondang.
0: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
2: Tapi benar semua ini.
0: Iya, iya, iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
5: Satu buat Ligro.
0: Oke. Okay.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
0: Oke. Okay.
5: Bang Yudi Ismail.
0: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
0: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
0: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
0: biar
1: dijawab
0: sama Lali
1: nanti
0: Gro,
1: dijawab ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab okay. juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
0: Terima kasih Oma.
6: Ya.
1: Makasih Oma.
6: Untuk dadanya yang cantik dan ganteng okay. saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, okay, Oma.
0: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
0: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik dang.
1: Baik dang.
0: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
0: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Halo Ibu Fatmawati, sehat
7: alhamdulillah. Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
0: voice-nya Bang Ali ya.
8: Kayak
0: Ini apa, menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
0: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, ya saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu ya suka dukanya. Itu aja ya.
2: Oke, Bu.
1: Siap.
8: Semoga sukses ke depan.
0: Amin. Terima kasih, amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh,
0: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: makasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
0: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
0: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
0: Songana.
7: Ini, apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
0: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
7: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya,
7: kan?
1: Iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
0: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
0: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
0: Oke.
1: Tanya selanjutnya, Mas.
0: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro, Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa, Mas Hendy?
2: Ada Tragic Hero.
0: Oke. Okay.
2: Ada. Okay.
9: Itu yang blues gua mungkin.
2: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
0: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
0: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
0: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Doain.
0: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
2: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
0: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu loh.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
0: Oke.
2: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player ya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
2: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
2: Banyak banget. Gitu.
0: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
0: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kaita.
0: Malam.
1: Selamat malam.
0: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
0: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Wih, oh, jangan gitu dong.
10: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
0: oh, pinggiran, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Oh, gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Gusti Hendy, Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
7: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
7: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
2: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 20.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Tidak ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Ntar dijawab. Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
7: Bos,
2: jadi di album pertama itu emang belum, kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Weh, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada?" Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
10: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
2: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
7: Hendy baru mau jadi gigi, kalau kebanyakan duit.
0: Iya, gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
7: makasih.
10: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
1: Aduh,
10: gini, saya pribadi laku salah satu pengagum di grup, sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
7: Amin.
10: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jadi bintang tamu ya.
2: Apresiasi habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar, Mas.
0: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi tahu enggak, ini mantan pacar nih. Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Wow. Aduh.
7: Beda pemodal.
0: Oke, siap.
10: Mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya, Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, orgil ya kan?
0: Iya. Oke.
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
2: Sehat
1: untuk
2: ya,
1: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat
1: dan motivasi. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
0: Terima kasih.
10: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Pak Dwiki.
10: Bobo dulu.
0: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
0: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Aga mikir, aduh.
2: Tapi Ojo Lali buka buka pagar dulu.
0: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
0: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
1: Oke. Okay.
0: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki.
0: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Iya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
3: Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
3: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor
1: selamat malam.
0: Tadi.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
4: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
4: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam.
4: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Tops Teh.
4: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
4: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
4: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
4: Iya dong, enggak, iya dong punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Oh, silakan Teh.
4: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
4: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
4: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
5: Film apa?
4: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasananya nuansanya mistis ya.
4: Gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
4: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
4: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke. Okay. Amin.
1: Ah, oke, okay, okay.
4: Kalau gitu terus berkarya.
0: Amin. Amin. Terima kasih support.
4: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman sepraduan ya.
1: Iya.
4: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke,
4: karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
4: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
2: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
2: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
2: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya. Silakan Icut.
2: Halo, Mas Dirgo.
1: Ligro Ben.
3: Ligro.
2: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
2: Negro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke.
3: Halo.
2: Ya, how are you today?
1: Fine.
2: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan konten gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
3: Oke, berapa album? Oke.
0: Siap, itu aja.
2: Negro, dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu. Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu. Itu aja.
1: Siap.
2: Ya, sama-sama boleh. Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
2: Yang cowok siapa sebabnya? Siapa
0: aja lah.
2: Kami udah lupa, karena udah lama lah pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya. Oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mas Yudimu.
2: Siapa namanya?
3: Nikolas.
0: Nikolas tuh katanya.
1: Ada Nikolas.
2: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga. Saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
2: Keluarga. Dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
2: Terus ada Bu Manijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah
0: ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
2: Buat Bu Manijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
2: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
2: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RXPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih, Icut.
1: Terima kasih, Icut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
3: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Mbak Ita, baju hitam. Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Iya, saya mau tahu nih, kata satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
3: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya, yang kata satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, pakai baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Oh.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, band-nya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: Baik. Oke, silakan.
6: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, apa yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu. Tahu goreng tapi versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Dilaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
7: Iya. Sama lah,
0: sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
7: Oh itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
7: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Trans Etnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi enggak bisa jawab loh.
1: Trans etnika
0: kan Mas Adi. Iya kan?
3: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh. Besok
1: apa? Jangan tuh jadi amnesia.
3: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Albumnya itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main set di situ. Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
3: Tahun piro itu?
7: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
7: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
3: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
7: Murai. Evanestor masih itu.
1: Ya, ada tapi, ya.
7: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
7: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul lagu?
0: Album.
7: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagu lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
7: Dapat cengeng enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
3: Lagunya Lali Aku.
1: Wes, kasih to tahu Mas. Cengeng itu.
3: Kasih kotak tahu.
7: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
3: Na na na na na ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka Belitung.
7: Bangka
3: Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
7: Apa judul lagunya?
3: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Bener tiga loh, lumayan.
3: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih,
0: bener. Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata,
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
7: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Ligro Mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah,
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
8: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
0: Nggak usah. Ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya.
8: Konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
8: Untuk konser ya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
3: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
3: Mikirin opo gitu.
9: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
9: Senandung.
1: Iya.
9: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
9: Bagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
9: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
9: sudah lama nggak berkarya.
3: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak panggil kita. Wah musiknya saya nggak ngerti nih ini.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau ya perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Konser
8: bikin konser di Lampung.
1: Oke, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil Ligro?
3: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
8: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
8: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Pada mari ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
8: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
8: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
8: Musik saya begini. Ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
8: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Woi.
3: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi.
8: 26 tahun ya, Bu. 26 tahun.
1: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendy di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi.
3: Sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendy ya.
3: Itu hal yang
1: mantap.
3: Berbeda.
1: Siap.
8: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
6: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
9: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
9: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam
1: Mas Agam
0: bermain gitar di lagu

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah
2: di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wow. Iya dong, orang-orang iya, top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul Mas.
1: Iya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi. Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Okay.
1: Nah doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Amin, pastinya betul. Ya, pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini RRI Plus Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
1: Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro, kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilnya kan jadi keep.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa, entar lama-lama senang.
2: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini.
1: Bisa
2: ya.
1: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini tentunya bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita. Ya, kalau tadi telah kita ikuti Ruang Rindu Nasional tentunya bersama Ili Ismail dan juga Ita Purnamasari menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-670-7850. Ya, buat Anda yang mau kirim-kirim salam atau juga request lagu, silakan aja untuk malam hari ini tentunya bersama Bang Adi di teleponnya gitu ya malam hari ini. Ya, walaupun suasana di luar sana cukup dingin juga gitu, karena Kota Jambi dan sekitarnya tampaknya diguyur hujan sore tadi. Mungkin ada sebagian tempat juga ada yang banjir juga, karena memang hujannya cukup lebat, namun ada juga yang tidak kebanjiran gitu ya.

kembali masih bersama di Ruang Rindu gitu ya, bersama Bang Hadi malam hari ini. Ya, waktu adalah mata uang kehidupan yang paling berharga. Waktu berjalan tanpa henti, tidak bisa dibeli dan juga tidak bisa diputar kembali. Ya, jika kamu menyia-nyiakan waktu, maka nanti waktulah yang menyia-nyiakan kamu. Nah, kutipan perenungan ini mengingatkan kita untuk selalu proaktif dalam bertindak sebelum penyesalan datang. Ya, karena waktu adalah kado terbaik. Saat seseorang memberikan waktunya, ia memberikan bagian dari kehidupannya yang tak bisa diambil kembali. Dan berubahlah ketika kamu masih punya waktu, karena mungkin akan tiba saat di mana kamu ingin berubah. Waktu tak lagi kau punya. Masa depan ini bergantung pada siapa, pada apa yang kita lakukan di masa sekarang. Ya, jagalah waktumu saat bernilai dan ketahuilah bahwa masa hidupmu terbatas gitu ya, berbatas, dan setiap bagian waktumu adalah permata. Jadi jangan pernah kamu menyia-nyiakan waktu dalam hidup ini, karena merugilah bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Karena itu tadi, waktu tidak akan pernah terulang kembali dan waktu terus berlalu dan tak akan pernah berhenti. Namun kita ada saatnya untuk berhenti, namun waktu tak akan pernah berhenti. Ya, gunakanlah kebijaksanaan dalam menjalani hari dan sadarilah bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk memulai kebaikan.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, tentang waktu bisa membuat kita lebih berkata dalam menjalani rutinitas. Disiplin mengelola waktu akan membuat kita menjadi pribadi yang tepat.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh. Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi, serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena dimanfaatkan.

0: for yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk ya. Banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa?
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for yay info.
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Masih bersama saya Lalan di sini yang akan menemani malam Anda hingga tengah malam nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik. Tadi baru saja kita bergabung bersama di Ruang Rindu Berjaringan tentunya pendengar, dan beberapa informasi yang saya bacakan untuk Anda, salah satunya adalah tentang Piala Dunia 2026. Korsel tempuh jalur Amerika untuk matangkan strategi Piala Dunia. Dipimpin pelatih Hong Myung-bo, tim nasional Korea Selatan bertolak ke Salt Lake City, Amerika Serikat. Sebanyak 26 pemainnya masuk camp latihan. Asosiasi sepak bola Korea Selatan, Salt Lake City di ketinggian 1.300 meter sebagai tempat latihan adaptasi. Para pemain diharapkan beradaptasi cepat. Dan tentu saja di Salt Lake City, timnas sepak bola Korea berlatih di markas Real Salt Lake Universitas Utah. Son Heung-min bergabung nanti usai satu pertandingan MLS di hari Minggu nanti. Dan tirukan skuad berjuluk Tag Warriors bertolak ke Guadalajara, Meksiko pada 5 Juni. Mereka akan fokus menghadapi laga babak grup. Kita beralih ke berita yang lainnya, itu tentang kesehatan. Putih telur dan kuning telur, mana yang lebih baik? Telur menjadi salah satu bahan makanan favorit masyarakat karena mudah diolah, lezat, dan kaya nutrisi. Namun, masih banyak orang yang bertanya-tanya mana yang lebih baik dikonsumsi antara putih telur atau kuning telur. Putih telur dikenal sebagai sumber protein tinggi dengan kandungan lemak yang rendah. Bagian ini sering dipilih oleh orang yang sedang menjalani program diet atau membangun massa otot. Selain itu, putih telur juga mengandung asam amino yang membantu membentukkan dan perbaikan jaringan tubuh. Dan sementara itu, kuning telur memiliki kandungan vitamin dan mineral yang sangat lengkap. Di dalamnya terdapat vitamin A, D, dan E, serta kolin yang baik untuk kesehatan otak dan mata. Meski mengandung kolesterol lebih tinggi dibanding putih telur, konsumsi kuning telur dalam jumlah wajar tetap aman bagi kebanyakan orang.

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik udah naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan. Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Berita itu hoax kan?
2: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh malam ini di Rabu malam 20 Mei 2026. Dan dengar, malam memang banyak punya cara sendiri untuk bikin kita lebih banyak berpikir tentang hidup, tentang harapan mungkin, dan tentang hal-hal kecil yang kadang siang tadi sempat kita abaikan. Dan kalau malam ini kamu masih terjaga, mungkin semesta cuma mau bilang terima kasih ya, kamu sudah bertahan sejauh ini. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, karena hidup cuma tentang siapa yang tetap berjalan, meski pelan, meski lelah, meski sering merasa sendirian. Ada orang yang tertawa di luar, tapi diam-diam capek. Ada yang terlihat kuat, padahal sedang menenangkan dirinya sendiri setiap malam. Dan juga ada yang malam ini cuma butuh satu hal sederhana, didengar. Jadi kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan, gak apa-apa, besok masih ada kesempatan baru. Hidup tidak selalu harus sempurna, hidup kadang juga bisa untuk disyukuri. Kadang kebahagiaan datang dari hal-hal sederhana, secangkir kopi hangat, lagu favorit, suara hujan, atau seseorang yang tiba-tiba bertanya, kamu hari ini baik-baik aja? Dan untuk kamu yang sedang berjuang diam-diam, tetap semangat. Tidak semua proses harus dimengerti orang lain, karena bunga pun tumbuh dalam diam, tapi akhirnya mekar juga. Malam ini coba tenangkan pikiran, tarik nafas perlahan, lepaskan semua yang terlalu berat untuk dibawa tidur. Kita tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini, karena besok hari masih menunggu cerita baru dari kamu. Dan pendengar, selamat malam. Semoga tidur semu tenang, mimpi yang baik, dan hati kembali kuat untuk besok hari.

0: sendiri ya, Pus. Kasian, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
7: Oh iya, aku lupa matiin keran.
6: Duh, luber-luber nih. Jangan buang-buang air terus lah.
7: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
6: Oh, pantesan nih ya. Tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
7: Ya maaf. Lagian, cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong. Ntar, aku matiin.
6: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
8: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
4: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
3: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
4: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
3: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
2: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
1: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
2: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
1: Revolusi mental memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzakh tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

0: cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
3: Berhenti bentar, bro.
4: Kenapa, bro?
3: Capek, bro.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali dura tetap dura dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Sadaqallahul Azim.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak, ibu, saudara, saudari pendengar setia RRI SP Sungai Penuh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan rutinitas Mutiara Pagi ya di radio yang kita cintai ini. Mudah-mudahan akan pertemuan kita ini menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, para pendengar yang saya hormati. Jadi tema kita hijrah pelan-pelan, boleh enggak? Jadi kenapa sih kita ambil tema hijrah? Karena hari ini, bulan ini masih momentum Muharram ya, momentum Muharram yaitu tahun hijrahnya kita 1446 Hijriah. Berarti ada pertengahan Muharram sebenarnya, berarti sudah pertengahan tahun baru sebenarnya. Tahun baru kita, karena selama ini mungkin kebanyakan kita muslim-muslimah ini yang taunya tahun baru ya sudah akhir Desember menjelang 1 Januari. Mulai jam 12 teng sudah itu tahun baru kebanyakan. Ketika ditanya masalah tahun baru Islam itu kapan ya? Kapan ya? Seperti itu. Nah, Muharram ini adalah awal ya. Jadi kita ambil tema tentang apa? Karena Muharram ini juga dikenal dengan tahun hijrah. Ya, arti pindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, itu awal-awal tahun kalender kita. Jadi apa sih hijrah itu? Nah, ini yang kita bahas sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua para mendengar. Apa itu hijrah? Oke, hijrah itu ada dua pengertiannya. Pertama, ada namanya hijrah badaniyah. Apa hijrah badaniyah? Hijrah badaniyah itu adalah berpindahnya badan. Berpindahnya badan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada juga yang duanya adalah hijrah qalbiyah. Apa itu hijrah qalbiyah? Hijrah hati. Nah, apa sulitnya antara hijrah badaniyah dengan hijrah qalbiyah? Lebih sulit di mana? Tentu lebih sulit qalbiyah, merubah hati itu sulit. Kalau berpindah tempat boleh, kalau seandainya kita dari hijrah dari satu tempat yang dekat menjelang tempat yang jauh, otomatis kita harus punya menyiapkan budgetnya ya. Tapi ketika berpindah dari saya dari rumah ke sini, itu kan nggak perlu budget yang begitu banyak, nggak dekat, itu hijrah juga sih. Berarti saya pindah ke sana atau Mbak Mela pindah. Oke, itu mudah dan gampang sebenarnya. Walaupun itu tempatnya jauh, tapi kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, jadinya juga akan jadi mudah. Tetapi yang sulit adalah ketika hijrah qalbiyah. Kenapa? Hijrah qalbiyah itu hati. Nah, hati itu susah loh. Begitu banyak, begitu susah. Kenapa? Katanya. Jadi dalam tubuh itu ada segumpal darah ya. Kita sering ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, segumpal aja tuh, sebongkah seperti ini, dia baik di dalam jasad, maka seluruhnya akan jadi baik, seluruh jasad itu akan tampak baik, gitu. Betul, sering kita dengar inner beauty. Nah, jadi ketika segumpal darah itu di dalam jasad sebuah jasad itu baik, maka innernya ini itu akan nampak keluar, auranya aura positif, kalau hatinya positif di dalam, maka di auranya aura positif yang keluar. Nah, seperti itu. Apabila sebaliknya, kalau segumpal darah itu di dalam jasad itu jelek atau buruk, maka yang keluar juga demikian. Nah, seperti itu. Jadi antara hijrah badaniyah nih, hijrah qalbiyah, lebih sulit adalah hijrah qalbiyahnya. Nah, itu yang akan kita bahas. Maka kita ambil temanya hijrah pelan-pelan, boleh enggak? Nah, seperti itu. Penyanyi kotak ya. Pelan-pelan saja. Ya, seperti itu. Hijrah itu bukan saja tentang kita merubah profil dari yang enggak pakai jilbab menjadi langsung pakai jilbab syar'i. Bukan tentang itu saja. Hijrah itu bukan juga tentang kita selalu mengupload di media sosial kita tentang tausiah-tausiah keagamaan saja. Bukan saja tentang itu, tetapi hijrah itu adalah suatu proses. Jadi hijrah itu adalah suatu proses. Nah, memperbaiki, merubah diri. Dari mana? Dari yang kemarin itu, yang enggak baik-baik saja, menuju sesuatu yang insya Allah menjadi baik-baik saja. Atau merubah diri dari kemarin yang tidak baik menjadi baik, dan berusaha memproses diri dari kemarin yang baik menuju lebih baik lagi. Maka kadang timbul istilah kemarin, hari kemarin, gimana tuh apa bahasanya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan ada hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, seperti nah itu proses hijrah sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya apa? Nah, hijrah itu tadi proses perubahan diri dari yang tidak baik menjadi baik. Kemana? Nah, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Ya karena yang baik itu datangnya dari Allah. Maka kita kembalikan diri ini menjadi baik kepada untuk apa? Untuk Allah. Dalam hal apa? Agar kita selalu mencintai Allah. Nah, orang yang baik adalah orang yang mencintai Allah. Karena orang yang baik selalu meyakini bahwasanya Allah ada dengan dia. Nah, kemudian juga hijrah itu juga pertama mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian yang kedua selalu menganggap, selalu meyakini bahwasanya kita hanya Allah yang kita handalkan. Gitu. Apa arti handal? Berharap. Berharaplah hanya kepada Allah. Karena kalau kita berharap kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Tak pernah. Karena apapun doa yang kita munajatkan kepada Allah, maka doa itu akan naik ke atas langit. Dan doa itu tidak akan pernah hilang, Mbak Mila. Doa itu tidak akan pernah hilang, Allah akan menjawab. Nah, tetapi ketika sebaliknya kita terlalu berharap kepada manusia, kita akan juga diberikan solusi, tapi hanya standarnya saja, karena ada persaingan di antara manusia. Nanti kalau aku kasih solusi, kalau dia dapat baik, aku bilang, enggak, kan seperti itu. Jadi ada untung ruginya. Maka kemudian yang kedua, kalau selalu berharap kepada manusia, kita kecewa. Nah, maka hijrah itu adalah memproses diri menjadi lebih baik dengan harapan, dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah, dan yang kedua hanya mengandalkan Allah dalam situasi kondisi apapun juga. Nah, seperti itu. Nah, itu sementara Mamela. Hijrah itu. Jadi kemudian bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya kita hijrah? Boleh enggak pelan-pelan? Boleh saja pelan-pelan. Contoh, selama ini sholatnya mungkin maghrib aja. Ya. Kenapa? Subuh sibuk, zuhur kerja, asar tidur, maghrib ada di rumah. Ya sudah maghrib aja, isya capekan tidur lagi. Nah, cuman sholatnya dalam 5 waktu cuma ada sholat maghrib. Nah, harus proses hijrah itu harus maksimal. Karena yang bisa merubah diri kita itu bukan orang lain, Mbak Mela. Yang bisa merubah diri kita itu hanya kita diri sendiri. Kemauan yang kuat itu diri kita sendiri. Walaupun didoain seperti apa dengan orang, tapi harus berubah dari diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara pelan-pelan? Misalnya selama ini mungkin sholatnya 5 waktu hanya sholat maghrib, yuk hijrah. Ditambah dengan sholat sampai 5 waktu. Kemudian bagi yang selama ini rajin sholat segala macam, tapi hanya sholat-sholat wajib aja, maka dirubah. Ditambah, intinya hijrah itu kan lebih baik. Lebih baik, bukan murah, tapi lebih baik. Nah, selama ini yang sholatnya 5 waktu, ya oke, fine, tidak jadi masalah. Maka gimana untuk hijrahnya? Ditambah dengan sholat-sholat sunnah, qabliyahnya, kemudian ba'diyahnya. Apalagi sholat qabliyah subuh, seperti tadi pagi kan, tadi subuh. Itu ibaratkan kita akan mendapatkan dunia dan seisinya gitu. Itu baru sholat qobliyah subuh, apalagi sholat subuhnya sendiri. Nah, kan seperti itu alangkah rugi kalau tidak melaksanakannya. Kemudian juga bagi bapak-bapak, bagi laki-laki itu kan berkewajiban itu melaksanakan sholatnya kan di masjid.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, mungkin kalau dengar ini banyak bapak-bapak yang marah. Loh, kami sibuk. Kan seperti itu perintah loh, itu perintah. Laki-laki itu diwajibkan sholat sholat lima waktu tuh di masjid. Nah, mungkin selama ini sholatnya di rumah ya, sholatnya di rumah. Nah, kita hijrah sekarang. Kita hijrah bagaimana sholat itu di masjid. Oh, sholat enggak ah, kalau di masjid dari rumah kami ke masjid itu jauh. Nah, semakin jauh antar jarak dari rumah kita ke masjid, maka hitungan langkahnya semakin banyak. Nah, seperti itu. Jadi kita berpikir pokoknya aku harus lebih baik. Pokoknya aku harus lebih baik daripada yang kemarin. Itu. Jadi perempuan boleh enggak sholat di masjid? Boleh-boleh saja. Jadi Nabi bilang kalau ada seorang perempuan atau seorang istri yang ingin sholat berjamaah di masjid, itu jangan dilarang. Oke, silakan pergi aja. Nah, tapi kalau dibilang sebaiknya mana? Memang sebaiknya sholatnya di rumah kalau kita perempuan. Nah, kalau di rumah lebih baiknya di mana? Di kamar. Jadi ada ruangan khusus seperti itu menjaga aurat kita. Nah, tetapi ketika seorang perempuan ingin sholat di masjid, itu tidak boleh dilarang sama pasangannya, sama suaminya, boleh silakan. Nah, apalagi serempak itu kan bersama dengan suaminya. Demikian. Nah, kemudian misalnya juga kita yang perempuan selama ini belum pakai jilbab gitu, belum menutup aurat secara maksimal, belum pakai jilbab lah seperti itu kan, boleh nggak pelan-pelan? Boleh saja, boleh saja. Kalau kita langsung dari nggak pakai jilbab langsung menutupnya secara syar'i, kemudian ditambah lagi pakai cadaran misalnya ya, cadaran seperti begitu, cadar boleh sih, cuman kalau terlalu instan, terlalu cepat, kita khawatirnya nanti yang namanya instan-instan itu cepat berubah.
0: Cepat
1: bosan dia. Maka dibuka lagi. Mendingan boleh enggak pelan? Pelan-pelan saja. Boleh. Nah, pakai dulu, tutup dulu, kemudian dipanjangin lagi, kemudian panjangin lagi. Jadi ikuti proses. Nah, hijrah itu adalah satu proses. Jadi kita akan merasakan kenikmatannya. Nah, seperti itu. Kemudian Mbak Mela, jadi gimana nih kalau cara kita mendekat hijrah itu, proses mendekatkan diri kita kepada Allah, gimana? Ya ada dua. Pertama, hubungan kita kepada Allah, hablu minallah, hubungan kita kepada Allah seperti tadi, semua perintah-perintah Allah kita laksanakan dan kita meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh artinya apa? Semakin baik. Jangan anggap diri kita sudah melakukan hijrah ketika kita membaca Al-Qur'an itu hanya bulan Ramadan saja. Itu belum hijrah. Nah, hijrah yang mana? Hijrah kembali lagi, hijrah adalah merubah menjadi yang baik, menjadi lebih baik. Nah, kalau baca Al-Qur'annya kita kemarin hanya di bulan Ramadan saja, berarti hijrahnya sekarang adalah setiap selesai sholat atau dalam satu hari setidaknya kita baca Al-Qur'an satu halaman cukup lah. Tetapi terus menerus, nah itu istinya istiqomah seperti tadi. Nah, seperti itu Mbak Mela. Kemudian juga banyak hal-hal yang lain, kita melakukan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian kedua, hijrah seperti apa juga masuk qalbiyah tadi adalah hablu minannas, hubungan antara manusia dengan manusia. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri Mbak Mela, karena kita membutuhkan orang-orang lain. Kata-kata manusia adalah makhluk yang bersosialisasi. Nah, seperti itu. Di mana dulu? Ya awali dari kita dong. Ya kan? Kemana? Mana kita lihat awali dari kita? Dari hati tadi. Nah, apabila hati di dalam itu bersih, maka yang keluar juga akan menjadi baik. Tetapi ketika di dalamnya enggak baik, maka akan keluar semuanya tidak baik. Seperti itu. Kemudian di rumah, nah diawali dengan rumah. Diawali dengan keluarga yang kecil. Keluarga yang kecil. Nah, harus baik. Harus keluarganya harus sehat. Nah, jadi di situ tidak ada, setidaknya adalah kebohongan. Nah, jangan ada kebohongan. Jadi dalam keluarga itu harus ada kejujuran, harus ada keterbukaan, tidak boleh ada kebohongan. Kenapa? Pasti akan tampak. Karena di dunia ini ada dua orang yang tidak dapat dibohongi. Nah, pertama siapa? Ini status habul minannas ya, antara manusia dan antara keluarga. Ada dua orang yang tidak bisa dibohongi di dunia ini. Yang pertama siapa? Seorang ibu.
0: Seorang ibu.
1: Ibu itu tidak bisa dibohongi loh. Gimana mau lihat? Coba lihat. Kita ada pusar kita itu kan. Ada, kemudian ibu kita juga pun udah besar, itu tuh hubungan kita tuh berarti ada bekasnya, artinya apa? Seorang ibu tuh tidak bisa dibohongi, pasti dia akan ketahuan. Demikian yang kedua, apalagi wanita tidak bisa dibohongi di atas dunia ini adalah istri. Istri itu tidak bisa dibohongi, pasti akan ketahuan. Lambat laun pasti akan ketahuan. Nah, seperti itu, jadi jangan ada kebohongan seperti itu. Kenapa? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kamu dapat berlindung kepada manusia, tetapi kamu tidak akan pernah dapat berlindung dari aku, kata Allah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kamu dapat bersembunyi, kamu dapat bohong dengan manusia, dapat kamu bohong-bohong-bohong, tetapi kamu tidak akan pernah bisa berbohong kepada aku, kata Allah. Nah, seperti itu Mamela. Jadi itu dari rumah. Kemudian juga dengan anak-anak. Nah, jadi kalau di rumahnya baik, dengan anaknya baik, kemudian maka keluar juga akan baik, karena itu adalah organisasi terkecil. Apabila di rumahnya sudah baik, memimpinnya sudah baik, ya kan, maka di luar dia pasti akan memimpin apapun menjadi baik. Tapi kalau rumahnya tidak baik, maka di luar juga sudah nampak seperti itu. Kemudian kita sebagai seorang istri itu harus wajib patuh. Wajib patuh. Artinya apa? Hijrah juga. Hijrah dari kemarin kita mungkin tidak patuh, kita menjadi patuh. Nah, patuh sebatas apa patuhnya? Ya semaksimal mungkin patuhnya. Semuanya dari A sampai Z. Ya. Wajib patuh. Karena itu perintah suami, kita wajib patuh. Tetapi ada batasnya, ada. Ketika kepatuhan itu sudah keluar dari syariat, sudah kepatuhan itu, perintah itu sudah di luar dari ketaatan yang sebenarnya, dan Allah juga marah, maka itu kita boleh tidak wajib taat. Apalagi seperti KDRT yang marak-maraknya sekarang. Jadi KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya itu salah satu contoh. Itu harus kita taat? Tentu tidak, karena akan menyakiti jiwa, karena akan menyakiti jasad. Nah, kemudian juga KDRT itu bukan berarti hanya fisiknya saja, tapi kategori KDRT bisa sakitnya fisik, juga sakitnya di dalam jiwa. Nah, kadang ada dua, ketika terjadi hal seperti itu, yang masalah kepatuhan ini, apakah kita harus patuh senantiasa patuh? Iya, tetapi ada batas, ada koridornya. Nah, ketika terjadi seperti tadi, maka ada dua pilihan. Ingin selalu bertahan dengan kesakitan, atau melepaskan untuk kebahagiaan, Mbak Mela.
0: Nah,
1: ingin tetap bertahan
0: melawan sakit,
1: tapi dengan kesakitan yang terus-menerus, atau melepaskan demi untuk kebahagiaan. Ya lepaskan saja.
0: Ya, kalau kita terasa sakit,
1: ya lepaskan saja. Jadi sakit mintalah hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Berserah diri kepada Allah, biarlah Allah yang mewakili kita. Perlu balas dendam? Enggak, jangan. Proses hijrah ketika kita dizolimi, proses hijrah ketika kita disakiti, harus kita melawan? Jangan. Harus kita balas dendam? Jangan. Biarkan saja, serahkan kepada Allah. Seperti yang awal kita katakan, kalau kita hanya mengandal Allah, kan itu hijrah tadi. Hijrah itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan hanya mengandal Allah pada kita. Maka ya sudah, kita doakan saja yang terbaik, kita serahkan kepada Allah. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan kita mana pasti Allah akan balas kita. Enggak, itu bukan koridor kita. Allah yang punya, biarkan saja. Pasti Allah akan memberi yang terbaik kepada kita. Nah, seperti itu. Terakhir Mbak Mela, jadi boleh pelan-pelan? Ya boleh. Kenapa? Karena dengan proses pelan-pelan tadi, kita akan istiqomah, karena terus-menerus menjadi lebih baik. Kemudian kesimpulannya adalah, jadi apa yang harus kita lakukan gitu, nak? apa sih dapatnya hijrah itu? Nah, hijrah itu ketika kita sudah dapat merubah diri dari baik menjadi lebih baik, yang dari kurang baik menjadi baik, kata Allah, Allah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya adalah kelapangan hati, kelapangan dada. Lapang dulu, kita jadi tenang. Orang yang hijrah adalah orang yang baik. Nah, orang yang baik tentu otomatis dia adalah orang yang lapang dadanya. Lapang dadanya berarti dia tenang. Dia senang aja kita lihatnya. Dia, kita nampak dia enggak, sepertinya enggak punya masalah ya. Nah, dia tenang, dia happy. Nah, seperti itu ada orang yang hijrah, orang yang selalu happy. Berubah menjadi yang tidak baik menjadi baik, dan merubah yang baik menjadi lebih baik. Nah, seperti itu Mbak Mel. Intinya adalah orang yang hijrah itu bukan berarti merubah diri menjadi malaikat. Bukan merubah diri menjadi malaikat, tetapi hijrah itu adalah suatu proses merubah diri menjadi lebih baik. Tujuan kepada siapa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan berharap hanya Allah lah tempat kita berharap. Nah, hanya Allah tempat kita memohon, berharap, mengandalkan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan kita sesama manusia, berbuat baik. Nah, seperti itu. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW hijrah itu, kalau kita kena dari salah Nabi itu bisa meneteskan air mata kalau kita membaca seperti itu kan. Nah, jadi setiap zamannya itu berbeda, setiap zamannya itu berbeda. Zaman kita sekarang dengan zaman anak-anak kita nanti juga berbeda, tidak akan sama. Jadi proses hijrahnya juga juga tidak sama. Jadi maknanya ya kembali kepada diri kita sendiri. Seandainya kita bertemu atau melihat sesuatu yang tidak baik, bukan berarti kita harus masuk ke tidak baik itu, tapi kita berusaha bagaimana kita mengajak diri kita, mengajak orang lain berubah untuk menjadi baik. Bisa lah. Kita kan pada zaman sekarang katanya tuh ada circle-circle-nya sendiri gitu kan. Ada kelompok-kelompoknya, ada kelompok-kelompoknya. Misalnya ada sahabat, seperti ini mungkin kisah nyata ya. Kita bisa lihat untuk bagaimana hijrahnya sekarang ini dibandingkan Nabi pada zaman Rasul. Zaman-zaman sekarang, kita sekarang kan ada circle-circle-nya masing-masing. Anak remaja-remaja yang pengen nongki-nongki seperti itu. Kemudian kita lihat di media massa ada sahabat itu beberapa orang. Berapa orang mungkin kita lihat, ya Allah, seperti ini kayaknya enggak pas, tapi ada di dalam itu kita ambil, kita ajak menjadi lebih baik. Nah, menjadi lebih baik. Seandainya dia kita nampak sesuatu hal yang mengajak kita yang tidak baik, berarti sama-sama kita saling mengingat, boleh kayak gitu, boleh jalan-jalan, tapi ingat waktu sholat, wajib harus sholat. Saling mengingat dalam kebaikan, jangan kita ikut dalam yang kejahatan, jangan, tapi kita bawa. Nah, bawa itu kan semua dakwah juga namanya. Dakwah kita sama-sama memproses diri. Tidak boleh misalnya aku baik, ya berarti orang lain tidak boleh baik, tidak boleh. Nah, ketika kita baik, kita mengajak teman-teman kita juga ikut baik. Seperti itu memaknainya untuk zaman sekarang. Nah, apalagi zaman sekarang itu, aduh, masya Allah, istilahnya dunia itu sudah tua. Seperti itu. Jadi banyak pengaruh lingkungan itu sudah sangat-sangat
0: luar biasa.
1: Luar biasa. Jadi kembali pada diri kita, harus kuatkan iman, kuatkan mental. Nah, kadang kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Tapi dengan adanya kekuatan yang kita miliki, keimanan yang kita miliki, kemudian kita mendekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah kita tidak akan terjebak masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Jadi hijrah itu adalah pikiran yang positif. Nah, menghilangkan pikiran negatif menuju pikiran yang positif. Nah, itu dia. Banyak sekarang kegiatan-kegiatan positif. Selagi kita hidup, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ujian. Karena ujian itu akan selesai ketika nama kita ganti menjadi almarhumah. Jadi seperti selagi kita masih hidup, maka Allah akan menguji kita. Nah, jadi ujian itu banyak, seperti yang

ujian itu bisa selesai? Bisa, bisa selesai. Karena ujian itu untuk naik kelas. Nah, jadi Bu Sari, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena pertama, Allah itu ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita, ya Allah, kok bertubi-tubi, ya masalah aku, kok begitu, ya berat seperti ingat. Yang pertama, oh iya, ya Allah, aku terima. Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita harus selalu berhusnuzan kepada Allah. Gimana caranya? Ya Allah sakit. Nah, kan seperti itu rasanya kan? Aduh sakit. Ini, maksudnya sakitnya di sinilah. Aduh sakit, ini belum selesai ujian, ini datang lagi ya Allah, musibah ini segala macam ya Allah, ini uang aku habis, segala makam aku dirampas. Hatiku dirampas seperti. Aduh gimana ini, jodoh belum datang seperti ini. Gimana ini, mana ya Allah? Tetap ingat. Seorang muslimah, Ibu Sari, kita tetap ingat, ya Allah, aku yakin Engkau memberikan ujian ini kepadaku, berarti aku adalah orang yang kuat. Karena tidak mungkin Engkau berikan ujian ini kepada orang lain, karena mungkin orang itu tidak sekuat aku. Berarti kita harus memotivasi diri kita sendiri, Mak Mela. Kalau tidak seperti itu, kita akan down terus. Ya kan, kita akan down. Nah, maka ya Allah, alhamdulillah. Jadi setiap apapun yang diberikan Allah, kita tetap alhamdulillahnya dulu, alhamdulillah aja dulu. Artinya terima be dulu. Alhamdulillah. Ya Allah, aku yakin Engkau berikan ujian ini kepadaku karena Engkau sayang aku. Tidak bisa Engkau berikan ujian ini kepada Mbak Mela karena Mbak Mela enggak sanggup, yang sanggupnya aku. Nah, ujian yang diberikan Allah kepada Mbak Mela yang sanggup, tetapi ujian yang diberikan Allah kepada Mbak Mela enggak bisa, saya enggak sanggup. Nah, berarti ujian kita beda-beda. Artinya yang pertama, Engkau berikan ujian itu kepada aku, ya Allah, aku sanggup dan pasti Engkau akan menghapuskan semua dosa-dosaku. Yang kedua, Engkau berikan ujian ini kepadaku, ya Allah, aku terima. Karena aku yakin pasti Engkau akan menaikkan derajatku. Jadi ujian yang bertubi-tubi yang menimpa kita, Bu Sari, sebenarnya pertama, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah akan menaikkan dan mengangkat derajat kita. Jadi gimana caranya? Syukuri, tetap ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, karena itu pasti Allah yang kasih dan pasti Allah akan memberi solusinya. Gimana caranya? Bermunajatlah kepada Allah, bangunlah di sepertiga malam, mohonlah kepada Allah, solat hajat, mohonlah kepada Allah, seperti yang saya katakan tadi, berserah dirilah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, minta tolong kepada Allah, Allah yang menolong kita, yang membantu kita, insya Allah tidak jadi masalah. Jadi santai saja, santai saja. Intinya, ya Allah, aku yakin pasti Engkau akan menaikkan derajat hamba, pasti Engkau akan memberikan hadiah. Kenapa? Apa namanya? Allah itu kan lebih dekat dibandingkan kita dengan urat leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami, kata Allah, itu lebih dekat kepada Engkau dibandingkan dekatnya dirimu dengan urat leher. Nah, kalau kita punya urat, kita kan punya urat leher semuanya. Kalau urat leher kita sudah putus, berarti kita kan mati tuh. Nah, berarti Allah itu lebih dekat dengan kita dibandingkan urat leher yang ada pada kita. Berarti apa salahnya? Berharap hanya kepada Allah dan tapi yakin. Yakin kita kepada Allah, ketika kita memohon, pasti Allah akan membalasnya. Pasti Allah akan menjawabnya. Al-yakinu la yuzalu bisakitin. Keyakinan itu tidak bisa dihapus oleh keraguan. Nah, seperti itu. Santai saja. Itu namanya ada kita, keimanan kita itu dalam keadaan futur. Nah, nanti ada pembahasannya. Kita ketemu lagi, Mbak Mela, dalam pembahasan futur namanya. Apa itu? Ada ketika rasa keimanan kita itu turun. Kita kan bukan malaikat toh. Nah, jadi jangankan dalam situasi apa di luar sholat, di dalam sholat saja kadang itu, kenapa harus ada, kita melihat ada orang kadang, mungkin kita sendiri yang sholat kadang lupa rakaatnya sudah rakaat keberapa. Ya kan? Ini sholat subuh kok sudah 3 rakaat ya? Sholat asar kok baru 3 rakaat atau lebih? Akan seperti itu, ada kelalaiannya di situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi gimana? Ada kalanya

0: iman kita itu naik, ada kalanya iman kita turun. Nah, ketika iman kita dalam keadaan turun, down seperti tadi, ketika kita sudah hijrah, tapi ingat yang mengingatkan tadi, kita sudah berusaha berhijrah, berusaha istiqomah, tetapi ada kalanya kita teringat, ya tentu saja karena kita punya otak belakang gitu loh. Ini akan menyimpan semua memori yang ada, akan menyimpan semua memori yang ada. Kita tidak bisa terlepas dari itu. Suatu hari kita akan pasti ingat. Nah, misalnya kejadian-kejadian yang puluhan tahun yang lalu, Mbak Mela, kejahatan atau kemaksiatan yang kita buat puluhan tahun yang lalu, itu tidak ada manusia yang tidak bisa melupakan. Pasti dia tersimpan di memori ini, dia akan ingat, dia akan pasti ingat. Seperti yang saya katakan, apa, kamu dapat membohongi manusia, tetapi kamu tidak akan bisa membohongi Allah. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah. Nah, jadi seperti itu. Kita ketika kita mulai hijrah pelan-pelan, kita bisa masih ingat apa istilahnya, kemaksiatan atau bukan kemaksiatan atau hal-hal yang tidak baik sebelum hijrah. Itu biasa saja. Itu biasa saja, tetapi ketika kita ingat yang enggak baik, maka lawan diri, usaha semaksimal mungkin, istighfar kita kepada Allah, lupa, walaupun sebenarnya tidak bisa lupa, tetapi berubah menjadi lebih baik. Nah, ketika iman kita turun. Nah, ketika iman kita sedang naik, ya kan? Nah, itu istiqomah. Istiqomah artinya apa? Ya terus menerus seperti itu. Misalnya ngaji kemarin bulan Ramadan saja, maka istiqomahnya perlahan-lahan setidaknya satu hari satu lembar, atau antara maghrib dan isya waktunya pendek, itu isi dengan baca Al-Qur'an seperti itu. Nah, ingat enggak jadi masalah. Nah, ketika kita ingat yang sebelum kita hijrah, itu akan menjadikan motivasi kita semakin kuat untuk berubah menjadi baik. Baik. Jadi kesimpulannya, intinya ya, hijrah itu bukanlah merubah diri kita menjadi seorang malaikat, itu tidak, karena kita hanya manusia biasa. Tetapi hijrah itu sendiri adalah proses. Jadi hijrah itu adalah proses memperbaiki, merubah diri dari kemarin yang belum baik menjadi diri yang lebih baik. Yang kemarin baik menjadi lebih baik lagi. Boleh pelan-pelan, boleh, silakan pelan-pelan. Dengan pelan-pelan itu akan mengajak kita selalu beristiqomah. Artinya pelan-pelan, terus menerus nanti. Ketika itu istiqomah. Nah, ketika sudah istiqomah, maka tetaplah kita dalam hati, kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Itu adalah proses kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan apa? Hanya berharap, hanya Allah yang kita andalkan, bukan yang lain. Seperti itu. Kemudian juga saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua dan para pendengar, ayolah kita berubah, karena bulan Muharram ini adalah momentum yang paling tepat kita untuk merubah. Karena apa? Orang lain tidak bisa merubah kita, yang bisa merubah kita hanyalah diri kita sendiri. Nah, maksimalkan berubah. Nah, kalau dalam bulan Muharram ini memang betul-betul momentum yang sangat pas sepertinya. Tahun baru, ya sudah, yang jelek kita tinggalkan, yang jelek kita buang, yang jelek kita lepaskan, ya kita masuk lembaran baru. Goodbye. Insyaallah.
1: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter, kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Persediaan logistik kebencanaan di kota Sungai Penuh semakin menipis. BPBD minta penambahan stok baru. Maraknya tawaran kerja luar negeri dengan iming-iming gaji besar membuat masyarakat diminta lebih waspada terhadap praktik tindakan pindana perdagangan orang atau TPPO. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Melavika. Inilah berita selengkapnya. Persediaan logistik kebencanaan di kota Sungai Penuh semakin menipis. BPBD minta penambahan stok baru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya.
2: Kondisi persediaan stok logistik kebencanaan di Gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sungai Penuh kini semakin menipis. Stok logistik yang tersedia saat ini bahkan merupakan sisa persediaan pada tahun 2025 yang lalu. Apalagi saat ini bantuan logistik dari pemerintah Provinsi Jambi sudah tidak tersedia lagi. Kondisi tersebut membuat BPBD Kota Sungai Penuh harus mengandalkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh Gus Jerman mengatakan stok logistik untuk tahun 2026 seharusnya sudah tersedia di gudang BPBD. Mengingat Kota Sungai Penuh merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor hingga kebakaran. Menurutnya sejumlah logistik yang masih tersedia saat ini di antaranya minyak goreng, terpal, mie instan, air mineral, dan kebutuhan lainnya. Namun sebagian besar bahan makanan tersebut dalam waktu dekat akan memasuki masa kadaluarsa.
3: Logistik pun juga akan berkurang. Ya, kemarin tahun 2025 itu kita ngambil bantuan di provinsi, mereka menyatakan bantuan untuk dari provinsi mungkin sudah ditiadakan, namun tergantung pada daerah. Nah, sekarang logistik kita di gudang semakin menipis saat ini. Namun anggaran untuk penambahan belum ada demikian.
4: Kira-kira Pak, logistik saat ini untuk yang cukup untuk berapa bulan ke depan, Pak?
3: Ya tergantung. Ya, kalau mencukupi berapa bulan ke depan tergantung kebencanaan seperti baru-baru ini ada kebakaran, tetap kita melakukan bantuan.
2: Di samping itu, anggaran pengadaan logistik kebencanaan juga dinilai perlu ditambah jika dibandingkan pada tahun 2025 yang lalu. Sebab kondisi ini dapat menyulitkan dinas terkait, apalagi terjadi peningkatan bencana, sementara persediaan logistik di gudang sudah habis. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini tengah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kerinci dengan cara memberikan pendidikan yang baik terutama terhadap generasi milenial agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun di satu sisi salah satu tantangan besar yang dihadapi yakni perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak usia dini. Perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang anak, baik positif maupun negatif, di satu sisi teknologi dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan belajar, dan akses informasi. Di sisi lain, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dapat menghambat perkembangan sosial emosional. Untuk itu diungkapkan Bupati Kerinci Monadi, pengaruh teknologi pada anak memang perlu diarahkan agar anak-anak tidak terpengaruh terhadap budaya yang tidak baik. Penanaman nilai agama juga penting diberikan terhadap anak.
5: Perlu kita maknai adalah bagaimana anak-anak anak kita, generasi yang akan datang. Ya. Apalagi pengaruhnya sudah bermacam-macam sekarang. Sekarang ada teknologi. Teknologi itu bisa positif dan bisa negatif.
1: Orang tua dan lingkungan sekitar harus membimbing anak dalam memanfaatkan teknologi, baik itu untuk pendidikan maupun hiburan, agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Dengan perhatian dan bimbingan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi perkembangan anak, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Saudara, banyaknya maraknya tawaran kerja luar negeri dengan iming-iming gaji besar membuat masyarakat diminta lebih waspada terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
6: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh, Tiarudin Arsy, menghimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan berpotensi menjadi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurut Tiarudin, tawaran kerja dengan iming-iming gaji besar dan proses mudah kerap beredar melalui media sosial maupun agen tidak resmi. Kondisi ini sering dimanfaatkan oknum tertentu untuk merekrut calon pekerja migran secara ilegal. Ia menegaskan masyarakat jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan luar negeri tanpa memastikan legalitas perusahaan atau agen penyalur tenaga kerja.
7: Atau pekerja migran Indonesia Kota Sungai Penuh yang akan dipekerjakan di luar negeri untuk senantiasa berhati-hati terhadap tawaran dari pihak manapun atau lembaga manapun untuk menghindari daripada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Untuk informasi lebih lanjut, silakan untuk menghubungi bidang tenaga kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Sungai Penuh untuk keamanan, kenyamanan, dan jaminan terhadap pekerjaan yang akan saudara dapatkan.
6: Tiarudin juga mengingatkan calon pekerja migran asal Kota Sungai Penuh dapat menghubungi bidang tenaga kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh guna memperoleh informasi resmi dan valid terkait lowongan kerja di luar negeri. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Pendengar, SMK dorong transformasi tenaga kerja dari TKI ke tenaga profesional berstandar global. Berikut laporan Rizky Amalia.
8: SMKN 6 Kota Jambi menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam dunia pendidikan vokasi, khususnya dalam menyiapkan lulusan yang tidak lagi hanya berorientasi sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI, melainkan sebagai tenaga kerja profesional berkeahlian atau special skill worker yang mampu bersaing di tingkat global. Kepala SMKN 6 Kota Jambi Indra Gunawan menyampaikan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak cukup hanya dengan menyiapkan lulusan untuk pasar kerja dalam negeri, namun harus diarahkan pada peluang kerja internasional yang semakin terbuka. Menurutnya, negara-negara seperti Jepang, Jerman, Australia hingga beberapa kawasan di Eropa masih membuka peluang besar bagi tenaga kerja terampil dari Indonesia. Namun kunci utama untuk bisa bersaing di pasar global yakni penguasaan bahasa asing dan kesiapan kompetensi kerja.
9: Dunia pendidikan kita itu berfokus bagaimana kemampuan bahasa, kemampuan karakter anak-anak itu kita tingkatkan sehingga program kebekerjaan ke luar negeri itu bisa ditingkatkan. Karena peluang bekerja di luar negeri, terutama di Jerman, di Jepang, di Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika, Australia, itu peluang bekerjanya kan besar sekali. Tinggal anak-anak kita meningkatkan kemampuan bahasa, skillnya kita, kemudian karakter yang kuat.
8: Ia juga menegaskan SMK memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap melanjutkan pendidikan, termasuk melalui program kerja luar negeri yang saat ini mulai didorong di lingkungan sekolah. Namun demikian, ia mengakui salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah kemampuan bahasa asing siswa yang perlu terus ditingkatkan agar mampu memenuhi standar industri internasional. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dari 1.000 lebih koperasi merah putih yang terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi sudah beroperasi secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
8: Sejumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri, meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan secara bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan koperasi Merah Putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan, telah terbentuk 1.584 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum. Namun saat ini, koperasi yang telah aktif beroperasi diperkirakan belum mencapai 10%. Pemerintah daerah masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
10: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah, itu. Jadi sifatnya menunggu banyak ya kan, tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini, memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan cara mandiri.
8: Sardaini menyebutkan kendala utama pengoperasian koperasi di wilayah perkotaan adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai usaha. Kondisi ini turut terjadi di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Pemerintah berharap setelah pembangunan fasilitas dan sarana pendukung rampung, seluruh koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi dapat segera beroperasi penuh untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Persediaan logistik kebencanaan di Kota Sungai Penuh semakin menipis. BPBD minta penambahan stok baru. Maraknya tawaran kerja luar negeri dengan iming-iming gaji besar membuat masyarakat diminta lebih waspada terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Mela Fika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Are you on our way?
2: Yaelah Inggris, gua udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Tentunya masih barengnya Mela temani pendengar di pagi hari ini. Dan apa kabar semuanya? Semoga semua sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pagi Anda.

yang penuh berkah buat semua pendengar yang lagi menyimak siaran kita di hari ini. Dan selamat datang juga di acara pagi yang ceria. Dan tentunya di Sungai Penuh Pagi, yang tentunya pagi ini masih bersama saya Mela, dan juga senang sekali bisa menemani di awal hari kalian yang segar ini. Dan buat yang sudah bangun pagi, mungkin lagi sarapan atau bersiap bekerja ini di pagi-pagi, semoga siaran kita bisa membuat hari-hari Anda jadi lebih menyenangkan dan penuh semangat tentunya. Sebelum pembahasan, kita dengerin dulu lagu Kembali yang pas banget buat suasana pagi ini. Nah, dan juga tentunya Anda semua tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya ya. Kali ini kita hadirkan untuk Anda dengan Tiara Andini dengan Flip It Up untuk Anda semua.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Bandingnya di mana saja Anda berada, tentunya lagu tadi yang selesai kita dengarkan. Nah sekarang kita masuk di pagi yang indah ya, di mana pendengar sekarang kita berbagi tips kecil buat mulai hari dengan baik, di mana kita harus bangun pagi dan jangan lupa untuk minum air putih hangat, sarapan makanan sehat, dan juga jangan lupa senyum buat diri sendiri dan orang lain. Buat yang mau berbagi doa atau pesan baik pagi ini, tentunya kita semua harus selalu diberikan kesehatan. Nah, mari kita bersama-sama membaca doa singkat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu pada kita semua di pagi hari ini. Berikan kesehatan, kecerdasan, dan juga semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Amin. Dan pendengar, sekarang tepat di formasi 6 lewat 41 menit, pagi sudah tiba ya. Dan di segmen ini kita masih

untuk Anda semua. Sepertinya pasar tradisional kita di Pasar Tanjung Bajurit juga lagi penuh dengan pasokan sayuran dan juga buah-buahan segar dengan harga yang terjangkau. Dan juga tentunya ketahui bersama bahwasannya penataan pasar selalu diarahkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh, dan tentunya untuk kita semua untuk mengarahkan pembelanjaan kita di Pasar Tanjung Bajurit Kota Sungai Penuh. Dan di sana sudah banyak ya hal-hal yang kita perlukan, salah satunya juga sudah ditempatkan di tempatnya yang baik, tentunya seperti sayur-sayuran itu di tempat sayur-sayuran juga. Terus juga ke lantai 2 nya kita juga bisa membeli ikan, ayam. Terus ke lantai 3 nya mau sarapan pagi juga boleh ya. Dan nah, buat yang lagi dalam perjalanan kerja atau sekolah, kali ini kita akan hadirkan kembali lagu untuk Anda semua biar bisa semangat kembali. Ini ada Jungkook dengan Dreamers untuk Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jaga

Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungul Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati, juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.

Kuman dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Jam berapa kita mulai acaranya?
1: Kalau nggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
0: Waduh, mulai lagi nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas!
1: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy!
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.